Ju, terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita. Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak, santai aja di hujung minggu. Kita nak nanya dengan kita lah, apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu?
0: Ya, mungkin Andy boleh bacakan atau komen-komen daripada pendengar kita.
1: Komputer jalan kita pakai hukang. Okey, lihat leka komennya di situ. Dia berkongsi dengan anak aktivitinya hari itu. Kami nak jalan-jalan cuci mata dekat kedai Jepun, kata cucu kami tu. Nyebut kedai lagi. Ya, tanya mana lagi. Nunggu anak kami ngembak jalan ke sia seminggu dah tu. Di KL, katanya mana. Wush, nang perap nena di rumah haja. Puas dah kerja di kampung kita pun. Tuk lah, kita berhat katanya. Rindu hati masih di KL. Kita ada Nadira Radiah Dira. Katanya selamat pagi untuk semua yang mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Gig gago malah kuih dan ketupat order orang mok raya Haji dan gawai masa tu Andy dan Lin. Syukur alhamdulillah serike tu cerah. Orang serike rupanya. Okey, seterusnya kita ada Rosni Neng. Selamat hujung minggu DJ berdua dan sama dan buat pendengar setia Sarawak FM. Nampaknya cuaca cerah pagi tu, kesihatan kita semua pun okey jugalah. Yang antara perkongsian yang terawal kita kongsikan untuk pagi tu,

0: Kembali lagi bersama Aiden Alin semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami dua. Bermula 6 pagi tadi. Nah, apa ceritanya Tek Lin?
1: Okey, kita nak baca cerita apa? Cerita apa? Cerita sekedar lain lah. Cuba kita nak bacakan beberapa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Adanya dah mengantarkan komen seawal pagi tadi berkenaan dengan aktiviti hujung minggu sidak. Macam muda Azam pagi tu kata nyanyi dengan Ken sini pergi.
0: Sini pergi
1: cari buluh lemah.
0: Apa?
1: Buluh lemang.
0: Buluh lemang. Oh.
1: Di kebun sidak katanya. Lepas setan ambil buluh pergi Semahan, ambil daun palas. Maklumlah nak raya haji
0: zaman dah. Dah gago dah orang persiapan tu.
1: Ni dua tu kuasa berjual tak dua ken.
0: Dah kita kaya kan air rabu kelak nak. Apa-apa acara.
1: Alright, kita juga nak bacakan perkongsian dari rakan pendengar kita. Kita ada Jim Kazama. Terima kasih pasukan Kuching City FC kerana telah berjaya sampai ke final. Walaupun bukan berjuara, katanya alhamdulillah. Jangan putus asa, cuba lagi.
0: Betul. Okey, seterusnya kita ada komen daripada apa nama tik rakan kita seterusnya, Dolly Jumat di situ. Selamat pagi untuk semua, selamat hari Ahad buat Andy dan Lin dan sahabat setia Sarawak FM. Aktiviti macam biasa ajak lah kata mana. Kelak-kelak nak jalan-jalan cari makan di persekitaran berdekatan jak. Udah kepak jalan-jalan di mana Swan hari marik. Apapun makan tetap makan. Selamat menyambut Adil Adha yang makan menjelang tiba. Kepada sahabat yang sempat pergi menunaikan fardu haji tahun tu, dinoakan semoga selamat pergi dan kembali dengan memperolehi haji yang mabrur. Tanya amin dan balak alamin. Okey, itu dah antara perkongsian pada Ruli Jumat.
1: Ya, baik. Kita dah bacakan lagi tentang perkongsian daripada Kak JJ kita. Untuk pagi tu yang mana morong bahan pakai raya kurban. Untuk aktiviti ibadah kurban hari Khamis kelak di surau. Sebab ada banyak benda nak dibeli. Semua bahan agihan sampai ke bahan molah sup powder katanya.
0: Wow.
1: Terkenal di kampung Terbedak. Yang jalan tu perkongsian kita ni mana.
0: Okey. Baik apapun insyaAllah. Kelak kita sambung lagi antara komen-komen kita lain. Dan sekitar 8.30 minit pagi kelak kita akan berlintas langsung di seleksi pagi di TV1 untuk sama-sama kita berkongsi apakah cerita dan tajuk untuk berkongsian kita bersama pagi.
1: Jadi terus bersama Andy dan Lindy Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: pagi dan hari ini kita memilih tiga
1: hujung minggu kita ada
0: radio istimewa. Kita akan bersama DJ dari Kelantan FM pagi dan hari ini kita memilih tiga.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
3: Kita akan bersama DJ dari Kelantan.
4: Selamat pagi.
5: Ya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
6: Itu dia bersemangat kita semuanya.
5: Yes,
4: semangat.
5: Raja Sofia di Irfan, apa khabar?
6: Tentang makanan. Itu dia bersemangat kita semuanya. Jadi yang bila kita bercakap berkumpul ni.
0: Okey.
5: Raja Sofia di Irfan, apa
0: tentang makanan yang
6: Kita mulakan dengan makanan yang viral di Kelantan. Dia kalau sebut pasal manis memang Kelantan dari dulu orang dah tahu dah. Makanan ni memang manis-manis belaka. Tapi apa yang menarik yang mungkin kalau boleh saya katakan juga di waktu ini. Tapi apa yang kita sebut mengenai antaranya kalau biasanya Raja Sufi ataupun Irfan pernah makan apam balik kan?
5: Pernah?
6: Kalau biasa makan apam balik, tapi kalau dulu letak gula, letak kacang itu dah kira hebat. Tapi sekarang apam balik dia dah apa tu orang kata lagi cantik, lagi menarik. Dia letak letak keju, dia letaknya kacang merah, dia letak juga pelbagai perisa dan juga perasa. Itu antara makanan-makanan viral. Dan selain itu juga, kalau dulu nasi kerabu dia hanya makan dalam satu bekas yang mungkin kita nak tengok dia pun agak tersorok. Contohnya dibungkus dalam kertas surat khabar, lepas tu letak pula daun pisang, dibungkus cantik. Tapi sekarang yang menjadi viral apabila dia masukkan nasi kerabu tersebut dalam plastik yang orang nampak, dia kelongsongkan ia jadi nampak warna-warni. Itu menyebabkan lagi menyelah, bagi cantik, lagi berselera, yang membuatkan orang rasa macam tertarik dengan pelbagai warna yang pelbagai. Dari segi warna nasi kerabu tu sendiri, kalau dulu biasanya putih biru, sekarang orang dah buat warna kuning, warna merah pun ada, Sufi. Jadi kalau Sufi ataupun Irfan datang ke negeri Kelantan, boleh rasa keseronokan ataupun rasa bagaimana kesedapan nasi yang pelbagai rasa. Tapi mungkin juga ramai di antara kita fikir kalau makanan yang sedap tu adakah dia betul-betul sihat? Yang tu kita kena bincang-bincangkan juga sebenarnya kan.
5: Okey, itu dia nasi kerabu tu favorite saya tu.
0: Sama lah kita kan. DJ Su tolong bawa kami ke sana nanti.
6: Boleh. Nasi kerabu boleh, jangan risau.
5: Okey.
0: Di Kelantan Sofi. Sofi nak tanya mana pula?
5: Terusnya kita ke Sarawak pula.
0: Sarawak pula.
4: Ya.
5: Sarawak pula apa yang menarik, yang sedap yang kena try di Sarawak ni. Sarawak yang viral.
4: Ya, Sarawak. Raja Sofi dan Irfan yang paling popular lah. Dekat sini yang trending sekarang berkenaan dengan ayam gepuk.
5: Betul.
4: Andy dengan Lin memang menjadi kata orang favourite lah.
5: Penggemar.
4: Penggemar nombor satu.
5: Boleh dikatakan kita dekat Kuching ni fenomena ayam
4: gepuk. Pergi kedai A, pergi kedai B, kedai C, semua orang kata memang ada jual ayam gepuk. Pelbagai versi lah. Kita boleh rasa dan juga orang kata memang menjadi trending lah. Asal nak pergi dekat kawasan A, kawasan B, memang ada terjual nasi ayam gepuk tu.
5: Tapi selain daripada makanan, sebenarnya dekat sini juga antara fenomenanya adalah matcha latte. Sebab kalau kita tengok trend sekarang ni, kalau generasi muda lah, diorang suka minum-minuman yang matcha latte tu. Jadi kita yang generasi millennial ni, yang tu Gen Z, millennial ni pula akan jadi FOMO.
4: Agak cuma betul.
5: Fear of missing out. Jadi nak cuba juga.
4: Betul, betul. Sebenarnya untuk pengetahuan Irfan juga Raja Sofi, di Sarawak ini sebenarnya banyak tempat atau lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan untuk nak mendapatkan makanan viral-viral ni. Kita nak orang kata kongsikan sikit lah. Antaranya yang paling popular setiap tahun, kita ada Kuching Food Festival yang diadakan di Dewan Masyarakat MBKS di bahagian Kuching ini. Manakala untuk di kawasan utara Sarawak, di kawasan utara Kuching, kita ada Metro City di Matang Food Bazaar di Kuching. Manakala di Miri, kita ada Seberkas Pasar Malam. Manakala di Sibu, kita ada Pasar Malam Sibu di diadakan di kawasan di tengah-tengah Bandar Sibu. Manakala di Bintulu, itu Pasar Malam Bintulu. Dan sinilah orang kata antara destinasi yang orang kata nak cari makanan,
5: jadi tumpuan
4: makanan viral, makanan-makanan yang ikonik yang ada di kawasan-kawasan tersebut. Begitu. Makanan-makanan yang ikonik yang ada di kawasan-kawasan tersebut.
0: Ya, Dilin tiba-tiba rasa lapar kan.
6: Ayam lupu pula kemarin awak.
4: Sama lah kita.
6: Ayam lupu
4: pula kemarin awak. Sama lah kita.
6: Terima kasih.
0: Dari Sarawak. Okay. Orang Johor.
4: Kita sama lah kita.
0: DJ Cik Merah. Macam mana pula kalau situasi di Johor? Mantap.
3: Okay. Ya, kalau kita lihat di Johor kan mengenai antara makanan yang viral. Sebenarnya kalau tadi dah sebut nasi. Nasi antara makanan yang viral. Sebenarnya kalau tadi dah sebut nasi, kita nak sebut dessert viral boleh tak? Sebab lagi-lagi kita kan perempuan kan? Selalu kalau kita tengok dekat Johor ni macam-macam lah trend antaranya mochi sebenarnya. Saya tengok macam saya ni selalu je menggunakan aplikasi, contohnya ada di Threads kan. Kadang-kadang kat Johor ni mana yang jual mochi ya, nak mencari. Jadi ada yang buat sendiri, ada yang juga orang kata dah letak-letak di kedai-kedai dessert yang ada di negeri Johor. Jadi salah satu yang kita nak sebut lah di Johor tu, mochi tu adalah satu perkara yang memang kita pun FOMO. Saya ni kali pertama memang kita rasa kita pun nak mencari lah kan. Tapi setelah nak makan sikit-sikit boleh awaknya. Tapi jangan selalu, awas nanti nampak pipi saya dah naik paus sebelah kiri dan kanan ni.
6: Dah ada mochi pula kat situ.
0: Mochi merah lah pipinya nanti, Cik Merah. Okey, itulah orang cakap kan. Kita nak makan boleh tapi berpada-pada. Sebab kita nak kongsikan juga perkongsian daripada DJ Su mungkin. Apa dia antara kesan-kesan kalau kita sentiasa sangat makan makanan viral ni? Yelah benda-benda manis dekat Kelantan contohnya kan. Bahaya tu.
6: Betul. Sebab FOMO kan?
0: Betul. Sebab FOMO. Macam mana DJ Su?
6: Okey, baik. Tapi kalau sebut pasal manis, mungkin ramai juga di antara kita yang mula dah ada kesedaran sebenarnya. Kalau kita sentiasa mengamalkan makanan-makanan viral, mungkin kalau kita boleh sentuh sikit lah Irfan ataupun juga Raja Sufi, apa yang menyebabkan dia viral. Kita kalau pergi makan mana-mana, saya rasa Raja Sufi pun sama ambil gambar dulu kan. Konon-konon kita betul? Orang terawal sampai dekat kedai tersebut. Kita nak berkongsi makanan yang menyebabkan yang menyebabkan kita rasa macam okay, kita pun rasa teringin, orang lain pun rasa teringin. Tapi tak semuanya, kalau mungkin saya boleh nyata, makanan yang viral ini adalah makanan yang tidak sihat kan. Okey, sebab ada juga di antaranya yang menyediakan ataupun peniaga-peniaga yang menyediakan makanan-makanan khususnya seperti peniagaan jual salad. Okey, walaupun nampak macam biasa, tapi dia mengandungi telur, dia mengandungi ayam, dia mengandungi juga sayur-sayuran dengan sos yang sedikit. Itu merupakan salah satu makanan yang viral tetapi memberikan kesihatan yang terbaik untuk diri kita lah, khususnya untuk anda yang nak diet juga. Tapi kalau kita sentiasa mengamalkan pemakanan-makanan yang sikit-sikit manis, sikit-sikit manis, itu bukan saja menyebabkan gula ataupun senyum saja manis, gula pun manis juga tu. Jadi kalau orang Kelantan kata rasa-rasa nak makan, rasa-rasa teringin nak makan, lugut dada dulu. Kita rasa bertenang, fikir dulu macam mana, adakah makanan ini memberikan kesihatan yang baik untuk kita ataupun hanya sedap dia makan tapi ada kesan sampingan selepas itu. Itu yang kena fikirkan bersama lah sebenarnya.
1: Kesan sampingan ni kan, kalau kita cakap tentang makanan-makanan yang tular kan, makanan-makanan yang viral ini kan, biasanya bila makanan-makanan yang seperti ini, seperti mana yang dikongsikan oleh DJ kita, DJ Su kita tadi, dia tak sihat kan. Betul. Jadi biasanya akan berlebihan gula dan sebagainya. Jadi ia akan juga memberi kesan kepada kita dari segi aspek fizikal dan juga mental sebenarnya. Emosi kita juga terganggu disebabkan makanan-makanan ini. Jadi mungkinlah Cik Merah, kita juga boleh kongsikan pendapat anda berkenaan dengan perkara ini. Silakan Cik Merah.
3: Itulah kalau bercakap mengenai makanan viral yang ada. Okay, saya nak menyentuh sedikit sebenarnya macam contoh, selain daripada trend-trend makanan yang manis-manis, kita ada juga trend-trend yang mengikut diet-diet yang sihat. Contohnya ada yang berkata mengenai amalkan, contohnya satu hari tu makan telur dari pagi sampai malam. Jadi saya ni setelah saya timbangkan, saya sedari diri saya mencuba hari pertama tu dan alhamdulillah saya gagal sebab saya sedar diri sebenarnya dan saya lihat sebenarnya diet yang mengikut macam contohnya kita hanya makan telur satu hari saja tak sesuai untuk diri saya.
0: Betul.
3: Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang terbaik mengikut saranan pemakanan pakar pemakanan KKM juga difahamkan di Malaysia, yang paling sesuai adalah konsep suku-suku separuh. Betul. Jadi sampai sekarang saya hanya mengikut pada proses saja, pelan-pelan kita amalkan suku-suku separuh. Sebab tu kadang kita nak mengikut trend tu boleh, tapi apakan daya kadang-kadang kena tepuk dada tanya selera. Kalau diri boleh buat, buat, tapi kalau kesihatan tak mengizinkan, kena tengoklah kan.
1: Betul.
0: Ya, yeah, setuju. Tepuk dada tanya selera lah kan. Selera tu pun janganlah banyak sangat selera kan.
1: Hari-hari nak makan makanan viral lah.
0: Takut terlajak nanti bahaya pula. Yeah. Tapi saya rasa ini juga berbalik kepada pempengaruh di media sosial kan. Kerana mereka ini akan create satu persepsi kepada masyarakat. Okey, makan ni viral. Ini kena makan, itu kena makan. Jadi ini merupakan tanggungjawab kepada anda sebagai pempengaruh. Kita kalau boleh wawarkan perkara-perkara yang baiklah. Kita nak berikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memudayakan gaya hidup yang lebih sihat.
1: Boleh makan tetapi berpada-pada.
0: Suku-suku?
1: Separuh. Itu yang terbaik ya. Okey. Baik, terima kasih dia kepada kesemua rakan-rakan kami pagi ini berkongsi pendapat dan juga makanan tular. InsyaAllah kita ke negeri, tiga-tiga negeri ni. Dah tahu dah rakan-rakan kita boleh bawa kita mana makanan yang tular. Pasti kita berpada-pada lah. Terima kasih semua.
4: Ya, sama-sama. Jumpa lagi.
3: Bye. Sama-sama. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi.
4: Itulah. Apa pula kita ujung minggu? Jom bersama kami di Santai Aja 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Sarawak FM. Sampai sejiwa.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: 93.7 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Bintulu. Apa khabar orang Bintulu?
1: Sihat.
0: Bintulu masih kami you.
1: Masih.
0: Lagi meriah you.
1: Lagi meriah. Rasanya malam tu akan ada malam tu kah?
0: Malam tadi. Malam tu dah saya lagi dah.
1: Last hari
0: sampai hari tu.
1: Nak ditanya nak Bintulu. nak di Padang nun kah?
0: Program sawak aku saya.
1: Hati berbelah pagi. Kucing City kah?
0: Macam-macam.
1: Sebab malam tadi pun berlangsungnya Sarawak Harvest juga.
0: Betul.
1: Jadi berbagi-bagi tu bola.
0: Kejap nak katuk, kejap nak gaya, kejap nak situ, kejap nak gisi.
1: Jadi miak pun dah siap lama nak cuti sekolah.
0: Sebenarnya apa nak kongsikan dengan kita orang yang ada di Bintulu kena itu, pramatik projek pembinaan jalan raya berkembar dari jambatan Tun Taib ke lapangan terbang Bintulu yang bernilai 69.9 juta ringgit ya, adalah merekodkan kemajuan fizikal 15.34%. Jadi jalan raya tu sepanjang 4.1 km tu dijangka memendekkan masalah ada yang perjalanan kita daripada Bandar Bintulu pun ke airport Bintulu untuk mengurangkan kesesakan trafik khususnya di kawasan Bandar Bintulu. Lin pun pernah pergi ke Bintulu. Mun kita dari Balingian pergi ke Bintulu memang dah rasa dekat. And then mun kita daripada Paramatik Kampung Jepak ya, cross terus masuk jambatan Tun Taib, terus masuk ke Bandar Bintulu.
1: Agaklah. Si pernah.
0: Mesti kena pergi. Memang kata orang cepat. Kami pun agak surprise ya, terkejut. Daripada Balingian kita potong terus Paramatik masuk jambatan Taipei.
1: Okey, faham.
0: Terus ke Bandar Bintulu.
1: Faham.
0: Sekejap je
1: kan,
0: sampai
1: bila kita nak pergi ke Mukah kan, ada dua ejek jalannya kan. Sama ada tak nak masuk kampung ataupun pergi pakai kereta lah. Maksudnya pakai kereta.
0: Macam pergi kan? Sini
1: Bintulu lah.
0: Betul.
1: Kalau perjalanannya makin
0: Betul. Macam inilah ceritanya, okay? Tahniah kepada orang Bintulu. Ada hadiah baru untuk kita. Okay. Seperti biasa, sebelum lagi kita akan ikuti berita utama. Lepas itu kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya, santai aja di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 082-441-686 Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.

Guard dan Mets Vestergaard di Arena Unify Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifir dan Nur Izzuddin mara ke peluang akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomek kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami ini.
0: Dan kami ini.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiIndah.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiIndah.
1: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lin. Semestinya santai aja di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu.
0: Ya. Yeah. Masih lagi bersama kami dua sih.
1: Masih. Setia si Datuk. Tapi yang peliknya, nah, hujung minggu macam tu jadi menung. Napa? Nak dipola hujung minggu macam tu. Nah, mesti ada berapa kemas rumah. Ya. Kita dah kaya minggu baru.
0: Menung tertiga tadi ya. Siapa yang harus dipersalahkan?
1: Suka dengan toy diri. Oh, ramati ku. Nang menangkan nasib kita si pembantik berjaya mulut. Okey lah, komen kita untuk pagi tu. Kita ada Lan Awadi. Alhamdulillah. Gitu doktor menong. Mikir apa dia pola. Anda menang kata aku tak? Selamat pagi untuk semua katanya. Okey, komen seterusnya Lin.
0: Alright, baca lagi ni.
1: No. Okay, kita ada Mak Zain duduk di situ. Kami hari tu nak pergi pengilan. Kata pasal ya, nak nyukat jalan di Kuching. Cukup cuaca alhamdulillah cerah di awal pagi. Apapun hati masih berdebar ngenang cerita semalam DJ katanya.
0: Berdebar apa?
1: Ya, jat, terima kasih banyak-banyak. Nak bol malam tadi. Sama lagi kita beli beliang kata kita orang Sarawak tu. Beliang.
0: Alright, kita ada Indra Aman. Nyamada aktiviti kami macam biasa lepas subuh, ngemang-ngemang-ngemang sikit, malah breakfast, pakai nemiak, apa sih ngerak anak bungsu pergi ngaji. Mau dikerah ya, mesti dikerah ko. Jom minggu ko. Bah.
1: No, eh.
0: Okey, juga kita ada perkongsian dari Tok Rata-Rata gambar, nama banyak gambar sapi dia hantar tu. Nak bosan, nak raya. Alright, kita ada Mak Uda cute. Yang ada hujan rintis di kampung Haji Mahdi Simpang 4 Pasir Pandang. Rintok nak merempit dengan anak bujang. Pergi berjalan, kedung cuti tak nak. Alright.
1: Baik, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk aktiviti perkongsian aktiviti kita lah di hujung minggu macam tu santai kata kita, okey? Terus bersama Indian Elin. Selamat pagi Sarawak. #GetPagiIndah.

Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Dikala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Mulanya berhenti tadi.
3: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mesti dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk Selamat Pagi Sarawak Santai aja di hujung minggu. Lin, kita nak bacakan lagi lah antara komen-komen daripada rakan-rakan kita berkongsi aktiviti setidaknya di hujung minggu macam tu.
3: Yeah.
2: Kita ada
3: kita
2: komen
3: ada
2: daripada Sadiah Jidiah di situ. Salam 7 Zulhijjah tanya, selamat beristirahat untuk di hujung minggu buat semua sahabat setia Sarawak FM. Si ada aktiviti si sini, aktiviti di rumah aja tanya waktu tu. Si tahu lah. Si tahu kena lah di sebelah petang lah tanya. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk semua sahabat yang kita doa, Andy dan Lin. Semoga kita semua sihat walafiat dalam lindungan dan rahmat pada Allah SWT. Amin. Okey.
3: Okey, kita ada Mahani Aini. Nyamanda isok lusak tulat dah raya haji. Hanya sikit je lah. Jangan lupa doa Arafah mulai yang ritual
2: tuan amin.
3: Dan kejap pagi nak ke pasar minggu beli keperluan dapur.
2: Itu ke dia. Sama juga dengan biar-biar tu ada aktivitinya di situ. Selamat tugas untuk katanya dari Sarung Jaya pagi tu nak pergi ke Kenduri nikah kampung sebelah. Lepasnya batuk nak ke pasar. Ke Sarung Jaya ada kami program pesta terubuk. Ui, bestnya. Selamat hujung minggu tu semua kepada sahabat pendengar setia Sarawak FM di sini je berada. Ini best eh pesta terubuk.
3: Pesta terubuk ah. Betul. Di Sebuyo pun ada pesta terubuk. Alright, kita ada Nur Faizah Doris, sosanya dari Bang Bermukah katanya. Kami mengait je tu katanya sambil dengar Sarawak FM untuk jual pantai di pantai katanya Kala Dana Mukah untuk petang tu. Mbak kata orang dengan nenek kami sikit-sikit jumi.
2: Oh, betul. Sikit-sikit umik.
3: Umik. Alright, kita ada nama Kuan Main. Baru lepas breakfast spaghetti goreng. Masak dari impun, makan dari impun. Ingat ku dengan lagu Masak Sendiri.
2: Okeylah, sampai di sini aja pertemuan kita untuk edisi hari Ahad tu. Terima kasih kepada kita semua yang telah berkongsi cerita bersama dengan Medok Lin lah.
3: Betul.
2: Seawal pagi tadi dengan pelbagai pengisian.
3: Ya, apapun, selamat berhujung minggu untuk kita semua. Yeah. Awal prepare apa yang patut di prepare sebab esok hari Senin. Okay. Barang minyak sekolah. Barang kita juga sekarang ada tudung di iron, baju.
2: Dan minggu depan juga dah ready dah untuk kita nak Hari Raya Aidil Adha.
3: Betul.
2: Dah ready dah semua. Boleh bercari dah daging manok pas semua kan.
3: Ya, dan bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, okay?
2: Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aduh, siapa melantar kereta aku tu?
1: Eh, bang, kami melanggar kereta kita deh, bang. Sorry, bang.
0: Aduh, cuba aku langgar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Surah FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mai orang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

Yo guys, assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azwi dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tadi kita orang dah pun bersama dengan Andy dan juga Lin dalam Selamat Pagi Sarawak untuk edisi hujung minggu tu bersamaan kita orang 6 pagi sampai 10 pagi tu. Lepas saya disambung oleh Azwi 10 pagi tu sampai ke pukul 2 petang kelak selama 4 jam semestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang Azwi dah susun khas untuk kita orang layan untuk hari hujung minggu tu. Jadi untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang kah, ataupun kita orang ada aktiviti yang nak dipolah hari-hari hujung hari Ahad macam tu, kita orang boleh komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Komen je di sini, boleh malu-malu bah. Gelaklah kami akan bacakan komen-komen kita orang semua. Okey, lepas tu kami akan kembali, kita lelek santai-santai.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082441686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Kami Iman,
3: kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: sehati sejiwa.

0: Tok.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini Tok. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini Tok.
1: Betul-betul percuma.

Ya, kembali bersama kami Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Selamat berhujung minggu, guys. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami ada sikit cerita tu yang kami nak kongsikan. Yang mana baru Tok Tik ada seorang peniaga yang menjual ayam gepuk lah. Dia telah meminta semua usahawan yang menjalankan peniagaan makanan untuk berhati-hati dengan taktik licik skamer yang cuba untuk mengambil kesempatan dengan mendakwa makanan yang dijual telah tercemar. Jadi menerusi screenshot perbualan di WhatsApp yang dikongsikan, peniaga ya, nya telah menerima mesej daripada seorang individu yang kononnya tiap pelanggan menunjukkan gambar ada lipas dalam ayam gepuk yang dibelinya. Bahkan hantarannya tiap menunjukkan pelanggan ya, nya macam marahlah dan nya si boleh menerima perkara tu. Jadi peniaga ya kemudian bertanya, bilakah pelanggan nya tiap membeli dan adakah ya makanan dibungkus untuk dibawa pulang? Lelaki ya ada mengatakan dan mendakwa nasi ya dah pun dimakan oleh anaknya, namun pada kuantiti yang sedikit lah. Jadi peniaga ya pun kemudiannya bertanya lagi, set apa yang dibeli serta berapa bayaran yang dibuat untuk makanan ya? Jadi lelaki ya pun macam cuba mengelak lah dengan mengatakan semua makanan ni dibeli dan diuruskan oleh isterinya. Apabila diminta bertanya kepada isteri, pelanggan tersebut turut memberikan alasan. Jadi peniaga ya kemudian meminta lah untuk memberikan QR untuk kata untuk mengganti semula wang serta membayar kos perubatan apa semua ya. Dan peniaga tersebut juga ada memohon maaf atas insiden yang berlaku. Tapi lelaki ya kemudian hanya ada memaklumkan yang kos klinik untuknya isteri dan anak adalah RM430. Namun memaklumkan peniaga tersebut tidak perlu untuk memulangkan semula lah duit makanan dia. Malahnya pun meminta peniaga itu untuk membuat pembayaran kepada pekerjanya iaitu orang ketiga dan menganggap kes tok selesai sebaik bayarannya tak dipola serta minta ia dijadikan pengajaran. Namun apabila diminta untuk memberikan nombor akaun, lelaki ya tek macam berdalih dan menyuruh peniaga ya hanya menyimpan je uangnya lah, simpan je uangnya si boh yang beri, kata macam ya lah tek. Dan ada sikit lagi hantaran peniaga tersebut turut memaklumkan agar turut memaklumkan gambar yang dihantar oleh skamer ya tek adalah gambar yang dah diedit dengan meletakkan lipas dalam makanannya. Jadi kepada kita orang para-para peniaga yang lain ya, berhati-hatilah nak oh, kerana tindakan skamer tu ada macam-macam jenis lah skamer tu. Lagi-lagi yang macam tu, yang skamer makanan tu nya akan kata untik satu hari kelak boleh menjatuhkan lah reputasi peniaga makanan dengan sekelip mata. Jadi si dinafikan juga lah nak oh, peniaga tu khususnya dalam industri makanan wajib untuk menjaga kebersihan dan kualiti makanan. Bahkan tindakan tu juga boleh dikenakan denda lah sekiranya restoran etik terbabit merisikokan kesihatan pelanggannya. Namun adalah individu yang kata orang tesip bertanggungjawab menggunakan isu totik sebagai cubaan untuk menipu atau skam yang kononnya lah tek menuntut ganti rugi atas kesilapan peniaga. Itulah cerita untuk hari itu. Okey, jom kita layan lagu daripada Amir Mazdi, Terbang ke Borneo, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Ekspresi warnai hari Anda.

Ya, 10.38 minit pagi, kembali bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda, menemani sampai ke pukul 2 petang kelak. Okey, apapun kepada kita orang yang belum follow media sosial kami, orang boleh follow kami tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, nak nanya kita orang, kita breakfast apa pagi tu? Macam kami biasanya lah akan makan mungkin nasi goreng, ada juga kadang-kadang telur sebuah masak, ya antara menu-menu kami lah, kadang-kadang juga mie juga, nang banyak kadang-kadang kan. Tapi bila kita pasal breakfast tu, nak, kami nak cerita dengan kita orang. Ada seorang gelagat Minah Saleh tu, Tik, yang kata orang, Tik, bersungguh-sungguh menyediakan sarapan pagi khas buat ibu mentuanya dari Malaysia, mencuri perhatian ramai di media sosial. Tapi bukan sekadar menu yang nampak menyelerakan, layanannya, Tik, yang penuh kasih sayang ditunjukkan olehnya, membuatkan ramailah warga net tersentuh bila nanggar. Okey, jadi menerusi video yang dikongsikan di Instagramnya, wanita berkenaan yang bernama Squids Lee dilihat menyediakan sarapan pagi yang cukup sinonim lah dengan rakyat Malaysia, khas untuk ibu mentuanya. Apa yang membuatkan orang ramai tersenyum? Usahanya, Tik, nang usaha yang katong, Tik, jenis yang ikhlas, dengan penuh telitinya mula, seolah-olahnya memang nak mengembirakan insan yang tersayang, ya. Jadi dalam video ya pun, antara menu yang mencuri perhatian ramai dah tentulah roti bakar kaya bersama telur sepau masak yang nampak cukup menyelerakan. Cara penyediaannya juga mengutak nangga nak, nang begitu kemas, kata orang, Tik. Dan ramai juga lah yang berpendapat menu seperti itu memang antara sarapan pagi kegemaran rakyat Malaysia, kerana nyeringkas tetapi cukup mengenyangkan. Bila kita nangga ke ruangan komen nak, ramailah warga maya memuji usaha wanita tu, Tik, yang sanggup belajar menyediakan sarapan pagi gaya orang Malaysia demi menggembirakan ibu mentuanya. Okey, jadi kita orang sarapan apa, Tik? Jom kongsi bersama dengan Azri dalam ekspresi warnai hari anda. Komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post, ya. Alright, jom kita layan lagu daripada Mojo, Korbankan Kita. Inilah Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi itu siap kekal bersama dengan kami sampai dekat pukul 2 petang dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi Ahad 24 Mei 2026. Jangan lupa untuk kongsikan juga apa aktiviti kita orang pula hari tu dan juga apa ucapan kita orang kepada yang mengenali kita orang sekiranya jauh ataupun dekat. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post kelak. Di jam yang kedua kelak kami akan baca janji. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa.

S-A-R-A-W-A-K-F-M. Kembali bersama kami Azri di Sarawak FM, sehati sejiwa menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Memasuki jam yang kedua guys untuk pagi tu. Jadi kepada kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Okey, dan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan dan aktiviti kita orang hari tu, juh terus singgah ke Facebook rasmi kami orang, komen dekat status yang dah Azri post ya. Okey, lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang. Kita layan dulu lagu daripada Bondan dan Fade to Black. Ini dia, ya sudahlah, Sarawak FM.

0: Yes, Rock FM.
1: Ekspresi warnai hari anda.
0: Nang sini sabar. Okey, ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Tok kami nak kongsikan antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM untuk pagi tu. Daripada James Pengiran, salam sehati sejiwa DJ Azri dan selamat bertugas. Terima kasih. Okey, dari Mas Nahloso, salam hujung minggu buat DJ Azri. Selamat bertugas, semoga baik-baik semuanya. Salam ekspresi dan selamat beristirahat katanya buat pendengar-pendengar setia Sarawak FM di mana saja berada. Aktiviti kami hanya di rumah aja DJ. Potong rumput dah panjang, masak-masak, makan bersama keluarga, raya ke lah, baru balik kampung, makan ketupat, kakak Mariam Loso pula. Ya, sekejap lah. Terima kasih, terbaik DJ. Okey, daripada Amran Saili, selamat ekspresi, warnai hari anda, Sarawak FM bersama DJ Azri, semuanya, ya, kekawan. Okey, kami tengah makan mi hun goreng, katanya digoreng oleh kami empun DJ. Okey, terbaiklah. Alright, seterusnya daripada Nuriwi, ambil galah, memetik kurma, pelepah berduri, manis buahnya. Mentari 10 Zulhijjah bakal menjelma. Ibadah korban, tanda syukur, nikmatnya. Anak rohaya pergi mengaji, belajar juga lagu mahaban Idul Adha, Raya Haji, disebut juga Raya Korban. Aktiviti nak buat korban kambing untuk cucu yang ke-10. Bagus. Pantun dari Nuriwi kita tu. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan aktiviti kita orang bersama Azri dalam ekspresi. Okey, lepas tu kita akan bersama dengan DJ Yus untuk Studio Mini dari Bintulu FM, sebenar program Sarawakku Sayang. Okey, Bintulu 2026 di lapangan terbang Lama Bintulu bersama dengan tetamunya untuk hari itu pada pukul 11.15 minit pagi kelak. Okey, sebelumnya kita layan dulu lagu dari Sabrina Carpenter, Please Please Please, Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Bila kita perhatikan sekarang ni di media sosial terutamanya, tomahan, fitnah, kata-kata kesat digunakan secara meluas tanpa rasa segan silu. Pendapat dan perasaan orang lain tidak dihiraukan. Kebesatan teknologi menjadikan kita hilang budi bahasa yang menjadi kebanggaan rakyat kita selama ini. Mengapa begitu? Apa kata kita guna media sosial dengan cara berhemah? Budi bahasa dan budaya kita. Pesanan iklan ini dari kami di Sarawak FM.
2: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026 Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
3: Baik, untuk secara langsung studio mini Bintulu FM sempena program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang Lama Bintulu, kita terus bersama dengan DJ Yus. Bersama dengan tetamunya. Jadi mau tahu siapa? Jom kita terus bersama Yus. Silakan Yus.
4: Terima kasih Azri di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi lah untuk semua di kakak yang mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Dan hari tu merupakan hari yang terakhir lah, dan hari yang ketiga untuk edisi yang ketiga juga untuk program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, di tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu lah.

0: Dan alhamdulillah lah, banyak pengisian. Dan semalam juga apabila program yang dianjurkan oleh Bintulu ataupun Kerajaan Negeri di situ, dia menganjurkan konsert rakyat juga malam tadi. Di sampingnya juga secara langsung lah, siaran langsung untuk Piala Malaysia semalam penuh di depan pentas utama. Sangat-sangat ramai lah yang hadir malam tadi. Dan untuk pagi itu macam biasa saya si kesoangan. Saya bersama dengan seorang tetamu yang cukup hebat. Sebab semalamnya pun turun padang menyaksikan pertembungan di antara Kuching City bertemu dengan JDT. Walaupun tewas 2-0, tapi semangat yang ditunjukkan oleh penyokong-penyokong, walaupun jauh, walaupun perjalanan Kuching City di Bukit Jalil, tapi kami di Bintulu turut sama-sama berikan semangat dan sokongan kepada pasukan Kuching City yang telah pun berikan persembahan yang cukup terbaik bagi penyokong-penyokong Kuching City. Baiklah, bersama saya pagi ini adalah yang berbahagia Datuk Felicia Tan Yahua, yang merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapi. Jadi selamat pagi Datuk. Wah, semalam saya nampak Datuk di skrin besar sama-sama memberikan sokongan kepada Kuching City tu, eh. Ya. Wah, jadi sangat seronok semalam, tapi agak berdebar jugalah tu, eh.
1: Memang.
0: Apabila melihat pertemuan yang cukup hebat, di mana kedua-dua memberikan saingan yang terbaik lah tu, eh. Jadi yang berbahagia Datuk, yang merupakan juga merupakan pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit. Cuma mungkin ada pendengar-pendengar kita nak tahu juga, dan saya sendiri pun nak tahu juga, mungkin peranan yang berbahagia Datuk sebagai pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian bagi Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit dalam menjayakan program Sarawak Ku Sayang 2026 ni, Datuk.
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk Sarawak Ku Sayang ini, memang tugas kita adalah untuk memastikan keseluruhan pelaksanaan program yang telah dirancang berjalan dengan lancar, dan juga kita bekerjasama dengan pelbagai agensi, ya,
0: yes,
1: kerajaan sama ada Kerajaan Sarawak ataupun persekutuan, dan juga bersama pihak swasta juga untuk memastikan program kita berjalan lancar,
0: yes,
1: bersama rakan strategi kita, dan memastikan objektif program itu tercapai, ya.
0: Yes,
1: jadi program Sarawak Ku Sayang ini memang disediakan khas untuk rakyat, ya. Ia merupakan satu pusat serenti yang mana bukan hanya agensi kerajaan turun padang, kita juga ingin memastikan rakyat datang, ya, beramai-ramai.
0: Betul.
1: Sama ada untuk datang menyaksikan pameran di pavilion kita yang memaparkan pelbagai pembangunan di Sarawak, ya.
0: Yes,
1: dan juga kita tumpukan satu sudut khas untuk Bintulu juga, ya, projek mega jematan, projek perindustrian,
0: yes,
1: dan sebagainya. Dan di samping itu lebih 47 agensi, ya, datang bersama untuk menyediakan perkhidmatan terus. Rakyat boleh datang, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan yang diinginkan. Sebagai contohnya, kalau mereka nak nak tahu ataupun nak mendapatkan perkhidmatan berkaitan dengan perkhidmatan kerajaan, kita sediakan pelbagai jabatan, ya. Kalau mereka nak membayar bil-bil dan sebagainya, kita ada kaunter seperti lembaga hasil, kita ada kaunter seperti apa nama tu, KPWSP, dan sebagainya, ya. Even kita bawa juga pihak bank, ya, Afin Bank, ASB dan sebagainya. Dan di samping itu juga mereka juga boleh terlibat dengan pelbagai aktiviti, ya, ada aktiviti masyarakat, ya. Kita ada konsert rakyat, kita ada malam budaya, kita ada run, kita ada Bintulu Kitchen dan sebagainya. Jadi memang program ini memang meluaslah pelbagai aktiviti yang diadakan.
0: Saya fahamkan yang berbagai Datuk pun run pagi tadi tu, eh.
1: Ya.
0: Melepasi 5 km, eh.
1: Lebih kurang.
0: Lebih kurang, eh. Dan kalau saya perhatikan pagi ini masih lagi berlangsung memanah, slingshot kan. Jadi setelah kita perhatikan, setelah melalui 3 edisi, yang pertamanya di Limbang, kemudian di Miri, dan kini berada di edisi yang ketiga adalah di Bintulu untuk program Selaku Sayang ini. Mungkin yang berbahagia Datuk boleh kongsikan, mungkin ada keunikan bagi setiap bahagian yang terlibatlah dalam program Selaku Sayang.
1: Ya. Kalau di Limbang, ia merupakan lokasi pertama, walaupun banyak cabaran kita dari segi logistik dan sebagainya. Tetapi kita melihat berkat usaha dan kerjasama semua pihak, ianya berjaya diadakan dengan lancar, ya.
0: Ya, saya.
1: Ya, yang mana ramai juga pengunjung yang datang, ya, ke lokasi di Limbang, ya. Di Miri pula, ya, lebih ramai lagi orang datang, ya, betul, mereka yang jauh di kawasan pedalaman. Ini juga merupakan berkat kerjasama dan usaha semua pihak.
0: Betul.
1: Ya, sebab kalau di Miri ada yang datang jauh dari Bario, dari Muru, wow, dan sebagainya, bukan di sekitar Miri saja, tetapi kita bekerjasama erat dengan pejabat residen, pejabat daerah, pusat iman, untuk memastikan rakyat ni turun, ya,
0: yes,
1: untuk menyertai program Selaku Sayang ini. Sebab kita tahu bahawa yang paling penting adalah mereka mendengar amanat yang amat berhormat, premier kita.
0: Betul, betul, betul.
1: Itulah satu-satunya masa kita berjumpa dengan pemimpin yang kita sanjungi, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan semasa sesi apa nama majlis perasmian, pelbagai apa nama aspirasi,
0: betul,
1: yang dikongsikan oleh pemimpin kita dengan rakyat, pelbagai inisiatif pencapaian pembangunan dan sebagainya diwar-warkan kepada rakyat. Jadi di Limbang ini pun ada keunikan tersendiri, ya. Berdasarkan apa nama pengalaman kita di Miri, banyak lagi apa namanya perkhidmatan yang diperlukan, ya. Jadi kita tambah lagi, misalnya di Limbang kita bawa sekali lebih banyak industri-industri bersama dengan kita di kaunter apa nama tu Job Sarawak, ya, yang dikendalikan oleh unit immigration dan buruh,
0: yeah,
1: di bawah Premier Office, di mana kita bawa 11 syarikat besar, ya, bersama dengan kita, yang mana mereka membuka peluang pekerjaan. Jadi mungkin saya cerita sedikit,
0: boleh,
1: apa
0: boleh,
1: itu
0: silakan.
1: Job Sarawak.
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh, boleh.
1: Job Sarawak merupakan satu online sistem, ya, yang kerajaan Sarawak sediakan untuk apa nama tu menyediakan pendaftaran kepada job seeker, orang yang mencari pekerjaan, dan juga kita padankan dengan syarikat-syarikat yang menyediakan peluang pekerjaan.
0: Betul.
1: Jadi dalam Job Sarawak ini kita mempunyai kekosongan dalam 18,176, ya, kekosongan jawatan di syarikat-syarikat besar dan
0: ya,
1: juga
0: saya,
1: di pihak kerajaan, ya. Dan pencari pekerjaan job seeker ini, ya, yang berdaftar lebih kurang 23,539 orang. Dan syarikat yang berdaftar dalam Job Sarawak adalah 10,230 syarikat berdaftar.
0: Wow.
1: Jadi apabila kita ada platform Selaku Sayang,
0: betul,
1: jadi kita bawa syarikat yang besar ini. Di Bintulu ada 11 syarikat, ya.
0: Iya, saya.
1: Di antaranya seperti Press Metal, kita kita ada OCI Terasus, kita ada TH Plantation, kita ada Sarawak Oil Palm, China Energy Engineering, Sinod Hydro Corporation, BSN, RHB, Petronas.
0: Wah,
1: jadi
0: banyak.
1: Ya, rekod kita selama 2 hari ini, ya, yang berdaftar, ya, membuka akaun 570 berdaftar dalam Job Sarawak. Yang diinterview, ya, dua hari ini kita ada 391 sesi interview. Jadi inilah peluang untuk mereka datang, ya.
0: Betul.
1: Kita juga mendapati ada yang datang dari Julau, ada yang datang dari Kapi,
0: luar daripada
1: ada yang datang dari Serato semata-mata nak mencari pekerjaan di kaunter job Sarawak ini. Itu salah satu contoh yang saya boleh kongsikan. Selain daripada itu, kemarin pun saya berjalan-jalan di kemah pameran dan juga services di kaunter Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, yang mana JKMS, Jabatan Kebajikan, juga menyediakan kaunter untuk kenyalanggokan dan sebagainya. Memang penuh ya, orang tua dan sebagainya, untuk mendapatkan perkhidmatan terus daripada kaunter.
0: Jadi banyak platform yang disediakan untuk warga-warga Bintulu dan sekitarnya untuk datang untuk mendapatkan maklumat lah, Datuk. Dan saya difahamkan juga yang Mak Berhormat Premier ada memberikan satu pengumuman pada Jumaat yang lepas, kalau tak silap, akan menyediakan kereta api, kan, rel kereta api, Pen Railway Bintulu. Jadi ini akan membuka peluang pekerjaan lagi lah untuk warga-warga Bintulu ni, Datuk. Kalau kita lihat pengisian program ni, Datuk, di Bintulu lah, di Bintulu. Mungkin yang berbagai Datuk boleh kongsikan lah antara pengisian program yang boleh memberi impak terhadap pembangunan komuniti dan perpaduan rakyat Sarawak ni, Datuk. Khasnya di Bintulu ni lah.
1: Bintulu memang banyak program memang kita atur khas. Sebagai contohnya hari kemarin ya, di mana apabila WAB Premier mengadakan Breeze Walk di Tanjung Batu, kita berkesempatan bersama dengan program Car Free Morning, yang dianjurkan oleh pihak BDA, di mana saya rasa melebihi 1,000 orang memang dah menunggu di sana.
0: Ramai.
1: Jadi kita melihat bagaimana rakyat ni, walaupun tak dijemput, mereka datang ramai-ramai. Itu menunjukkan satu keharmonian, perpaduan dan sebagainya. Dan mereka mengamalkan hidup sehat. Jadi mereka menyertai senaman bersama WAB Premier. Kita juga melihat aktiviti plogging di sana. Itu merupakan satu nilai yang boleh kita amalkan. Memastikan kebersihan pantai dijaga dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, kita ada malam budaya dan juga konsert rakyat. Yang ini juga boleh menyatupadukan rakyat, di samping kita menikmati kebudayaan yang tak lekang daripada zaman, kata kita. Kita tunjukkan malam budaya ini, cultural show, yang mana pelbagai etnik yang berada di Bintulu, unik untuk Bintulu. Dengan
0: tariannya, busananya,
1: tarian kaum Kedayan, tarian kaum Penan, yang saya rasa jarang kita lihat. Jadi dengan program ini, kita mengekalkan warisan budaya kita dan menyemaikan nilai budaya ini kepada generasi muda kita. Dan begitu juga program lain yang dapat mengeratkan pelbagai kaum. Dari segi pembangunan, memang banyak yang kita war-warkan. Dari segi polisi kerajaan juga, melalui program ini kita kongsikan dengan rakyat, supaya rakyat tahu bahwa kerajaan memang betul-betul memastikan sosial ekonomi rakyat dijaga, kesejahteraan rakyat dijaga. Sebab melalui pembangunan lah mereka dapat meningkatkan ekonomi mereka. Contohnya mereka yang di luar bandar, pertanian adalah satu punca pendapatan. Jadi melalui jalan raya yang baik, mereka dapat ke bandar untuk menjual hasil pertanian.
0: Begitu
1: juga pihak nelayan, begitu juga dengan jaringan jalan raya jematan yang baik, dengan disediakan juga pelbagai bangunan dan sebagainya. Ini dapat memberi impak yang begitu besar kepada rakyat itu sendiri.
0: Kita lihatlah jalan Pen Borneo ini, dapat hebatnya jalan Pen Borneo yang memudahkan masyarakat untuk pergi ke mana-mana lah. Kalau kita lihat, dah adanya jalan Pen Borneo. Kalau tadi yang berbagai Datuk dah menyentuh pasal kaunter-kaunter perkhidmatan, mungkin saya pastikan juga di sini ada menyediakan produk-produk tempatan. dan juga Bintulu Kitchen.
1: Yeah.
0: Mungkin yang berbagai datuk boleh kongsikan sambutan masyarakat lebih-lebih lagi kepada kantor penyihatan yang berbagai datuk dah sebut. Yang mungkin boleh sentuh pada produk tempatan dan juga kitchen yang membantu peniaga-peniaga kecil kita ni, datuk.
1: Untuk di untuk program ini juga kita menyediakan platform untuk keusahawanan dan juga jualan dan sebagainya. Sebab itu kita sediakan Bintulu Kitchen yang mana saya difahamkan lebih 50 penyertaan ya, gerai-gerai sama ada jualan makanan, minuman dan sebagainya. Yang mana makanan pun saya lihat sangat unik ya.
0: Saya lihat ada juga minyak daripada beras Bario, semua ada.
1: Semua ada. Dan juga kraft tangan dan produk kering juga. Saya melihat pelbagai produk dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus ya.
0: Betul.
1: Dan setakat 2 hari direkodkan jualannya adalah 218,000 100 ringgit. Ini
0: baru
1: 2 hari, belum lagi habis
0: belum hari ini.
1: Wow. Jadi kita melihat inilah peluang untuk mereka meningkatkan pendapatan juga sambil menyertai program kita. Dan satu lagi ya, di Bintulu ini dia dah pecah rekod dah jumlah pengunjung dia.
0: Berapa dah Datuk?
1: Setakat pagi ini ya. Adalah 28,818
0: orang. Wow. Tanya.
1: Tapi belum habis lagi ya.
0: Betul.
1: Biasanya di akhir majlis penangguhan kita, tema utama kita memang penuh.
0: Memang akan penuh lah.
1: Memang akan penuh. Sebab kenapa? Sebab mereka menunggu hadiah grand prize.
0: Betul.
1: E-peraduan ya, sebab e-peraduan ini disediakan khas untuk pengunjung. Sesiapa pengunjung yang datang ke pavilion kita, pavilion Sarawak Pavilion dan juga perkhidmat kaunter perkhidmatan, mereka berhak untuk menyertai e-peraduan di mana secara online mereka mendaftar dan mengisi menjawab beberapa soalan untuk melayakkan mereka mencabut. Dan apabila setiap hari disediakan jam 4 petang akan dicabut hadiah yang menarik ya, elektronik dan sebagainya.
0: Betul.
1: Untuk hari Jumaat, Sabtu dan petang ini
0: rugilah rasanya penduduk-penduduk di Bintulu ni tak hadir. Kalau kita perhatikan di Limbang motosikal, di Miri Proton Saga dan di sini ada Proton Jimas yang menjadi hadiah utama.
1: Itulah keunikan di Bintulu. AB car, you know.
0: Betul.
1: Yang mana ia adalah untuk kita promote green energy.
0: Betul.
1: Ya.
0: Untuk petugas-petugas jangan mimpilah kan. Untuk petugas-petugas.
1: Tak boleh. Petugas tak layak untuk menyertai. Jadi nanti semasa majlis penangguhan akan dicabutlah grand prize itu. Pemenang kereta masa itulah memang penuh kemah. Oleh itu semua yang datang jangan lepaskan peluang. Betul. Masih dibuka sehingga jam 4 saya rasa.
0: Jam 4 petang ya. Masih sempat lagi lah.
1: Masih sempat.
0: Belum tengah hari lagi ni.
1: Siapa yang belum datang tu pasti datanglah beramai-ramai ke kemah utama kita ya.
0: Betul.
1: Di pavilion kita untuk mendaftar, pastikan menyertai cabutan bertuah e-peraduan.
0: Ya, sangat-sangat mudah kan untuk menyertai e-peraduan ini. Jadi datanglah. Mungkin yang terakhir ni harapan yang berbagai datuk lah untuk edisi yang seterusnya nanti, lebih-lebih lagi di Kapit yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 ni, Datuk Selagat.
1: Ya, harapan kita memanglah kita sentiasa mewar-warkan bahawa untuk Sarawak Ku Sayang yang seterusnya adalah di Kapit. Jadi datanglah beramai-ramai ya, sama ada masyarakat ataupun penduduk di sekitar Kapit dan juga penduduk yang berdekatan Sibu, Sarike boleh masuk ke Kapit sebab Kapit ni banyak keunikan dia, barang-barang makanannya dan juga ikan-ikannya, ikan lapang, ikan apa.
0: Harap-harap ada dabai lah.
1: Ya, dabai dan sebagainya. Jadi kita akan memastikan bahwa program kita juga berjalan lancar di Kapit dan juga mencapai objektif kita. Jadi yang paling penting kita nak dengar amanat Yang Amat Berhormat Premier kita. Itu merupakan highlight kita. Betul. Di samping program-program yang dibawa khas untuk Kapit nanti.
0: Ya, ya, mungkin ada sesuatu yang menarik yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, seperti di Bintulu kan, ya. Pen Railway Bintulu, ya, yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berhormat Premier. Mungkin di Kapit juga ada nanti, ya. Jadi kena datanglah di Kapit dah.
1: Ya, datanglah beramai-ramai, ya.
0: Betul.
1: Jadi tarikhnya pada 26 hingga 28 Jun 2026. Masih lagi begawai. Belum lagi ngiling bidai.
0: Belum lagi. Ya. Tapi tetap diteruskan juga lah program ni, ya, ya, untuk masyarakat-masyarakat di Kapit, Datuk, eh. Jadi terima kasih yang berbahagia, Datuk Felicia Tan Yahua, yang merupakan timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit, kerana sudi meluangkan masa bersama di studio RTM ni, bersama memberikan informasi buat pendengar-pendengar kita, Datuk, eh. Terima kasih, insyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi, Datuk. Terima kasih, ya, Datuk.
1: Terima kasih.
0: Jadi seketika Azri, kita bersama dengan tetamu kita yang memang orang kuat untuk program Sarawak Ku Sayang. Ada 12 lokasi, menakan di Bintulu adalah lokasi yang ketiga, dan selepas ini Kapit akan menjadi edisi yang keempat, insyaAllah. Jadi kepada warga-warga Bintulu yang belum lagi datang, yang belum lagi datang, masih sempat rasanya untuk mengisi e-peraduan, boleh dapatkan informasi-informasi yang disediakan oleh penganjur khas untuk kita orang yang memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Jadi datang kami-kami untuk hari itu, hari yang terakhir itu, datang, masih sempat lagi kita orang nak datang, datang sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketiga 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Azri. Serahkan kembali kepada Azri. Silakan Azri.
2: Baik, terima kasih Yus yang berada di studio mini Bintulu FM, sempena program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang lama Bintulu.
3: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang lama Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, kembali bersama dengan kami Wan Nani dalam rancangan Juh ke Dapur. Okey, untuk resepi yang kita nak polah kali tu, mengkata pagi-pagi siap dah idea nak molah apa untuk esok hari kah, untuk pagi di hari kah. Okey, kita boleh ambil menu yang ringkas, cepat dan simple tu. Iaitu kita boleh polah nasi goreng panas-panas. Boleh juga digunakan untuk bersahur membulan puasa. Okey, nasi lebihan petang marik yang siap habis sebab dah makan benda kuih-kuih dekat murih tak nak. Simpan, lepas siap esok keluarkan kita goreng. Okey, resepi kita nak polah minggu tu iaitu nasi goreng sardin panas-panas. Biasanya sardin-sardin tu memang ada di stokkan di rumah bila bulan puasa. Ambil cepatlah katakan. Okey, untuk bahan-bahan nasi goreng sardin kita, yang pertama kita perlukan 500 gram nasi putih. Ikut kesesuaian berapa orang nak makan lah. Yang kedua kita perlukan 4 ekor ikan sardin dalam tin. Okey, yang seterusnya kita perlukan 2 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 3 sudu makan cili kisar, 10 biji cili padi ikut kesesuaian kepedasan yang kita mahu. Okey, 1 biji cili merah, kemudian 1 sudu makan kicap pekat, 30 gram daun sup, 30 gram daun bawang, dan yang terakhir, belum lagi terakhir, okey, 3 sudu makan minyak masak, dan ni yang terakhir iaitu garam secukupnya. Ada yang sibukkan garam sebab apa? Sebab ikan sardin dalam tin kan dah ada rasa. Kita kurangkan penggunaan sodium untuk mengekalkan kesihatan kita. Okey, seterusnya untuk cara memasak nasi goreng sardin panas-panas. Kita anggarkan kita nak masak nasi goreng tu dalam 10 minit lah. Waktu masaknya, waktu penyediaannya 10 minit, dan waktu memasaknya tik anggaran dalam 15 minit macam ya. Jenis-jenis hidangan kita tu adalah makanan Melayu, dan keistimewaan nasi goreng sardin tu pastinya rasa ikan sardin dalam tin yang ketara dan mudah untuk disediakan. Jenis penyediaannya pula itu sebagai menu utama. Bila dah ada nasi goreng, jarang kita nak banyak-banyak lauk lagi nak. Okey, kita terus ke cara memasak nasi goreng sardin. Yang pertama, kita perlu panaskan minyak dan tumiskan bawang putih sehingga naik bau. Pastikan naik bau dahulu. Nyaman bau bawang kita, harum bau bawang kita, nyamanlah masakan kita. Okey, dan kedua, kita masukkan ikan sardin bersama dengan cili padi dan juga cili kisar. Selepasnya, kita kacau rata dan perasakan secukupnya. Dan yang ketiga, bila dah semuanya dah okey sebati semua perasangan dan bawang tadi, kita masukkan nasi putih dan kita gaulkan sehingga sebati. Okey, mun dapat di cincang nasi dalamnya. Sebab apa? Takut kelak belah nun kuning, belah tok putih, rompong-rompong kelak. Warnanya sih menarik lah kan. Ada orang tu kena nasi tok sik rata dengannya pun semua bahan tumis. Kena nyagip ada putih-putih. Ada orang jenis macam ni. Baik, yang keempat kita tambahkan kicap dan kita gaul lagi. Kita gaul sampainya rata. Nak ngelakkan warna putih-putih lagi lah yang sik tertinggal. Okey, yang kelima dan akhir sekali, masukkan cili merah, daun sup, daun bawang dan juga hirisan bawang besar. Okey, kita masih lagi gaul rata. Bila dah semua rata dah cantik dan dah angkat baunya, kita angkat dan kita hidang. Okey, ya, tadi resepi nasi goreng sardin panas-panas. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur. Okey, sebelum kita nak kongsikan pencuci mulut untuk minggu tu, kami nak kongsikan dulu infonya berkaitan dengan pisang. Okey, pisang rebus. Untuk khasiat pisang rebus, ia merupakan makanan ringan tradisi. Baik, untuk pilihan terbaik pisang, pisang tanduk. Untuk pilihan terbaik kita nak molah pisang rebus, antaranya ialah pisang tanduk, pisang nangka atau pisang raja yang sesuai sesuai direbus. Okey, pastikan kita rebus masa pisang masih sedikit mengkal ataupun sidlah terlalu masak gila untuk mengelakkan ia lembik. Okey, untuk kanji resistant atau resistant starch, apabila pisang yang kurang masak direbus dan disejukkan, ia menghasilkan resistant starch. Kanji ini bertindak seperti serat tidak dicerna di usus kecil dan sangat baik untuk mengawal gula darah. Untuk sumber kalium pisang rebus pula, iaitu pisang adalah sumber kalium yang sangat baik, penting untuk mengawal tekanan darah dan fungsi otot yang sihat. Sumber kalium pisang pula ianya merupakan sumber kalium yang sangat baik dan penting untuk mengawal tekanan darah dan fungsi otot yang sihat. Untuk pencuci mulut Juh ke dapur pada minggu tu. Pada minggu tu, Juh ke dapur nak kongsikan pencuci mulut yang tidak asing lagi dalam kalangan kita, iaitu pisang rebus. Bukan sebarang pisang rebus, okey? Pastinya edisi makanan tradisional tu kita boleh modernkan dengan rasa yang asli tapi hidangan yang mungkin berlainan. Okey, kita perlukan 4 bahan untuk pisang rebus. Yang pertama, kita perlukan 1 sikat pisang nangka. Pastikan nyasip terlalu masak sebab munya dah masak gila kita. Bila kita rebus, ia akan jadi lembik. Pastikan yang mengkal sedikit. Yang kedua, kita perlukan 2 sudu makan gula pasir, 3 kelapa parut secukupnya, dan yang terakhir kita perlukan air secukupnya untuk merebus. Okey, kita anggarkan kita nak mula tu dalam 20 minit lah. Okey, antara keistimewaan pisang rebus tu, ianya lembut dimakan dan sesuai untuk minum petang. Pastinya bila kita nak berbuka puasakah, bolehlah dijadikan pemanis mulut. Okey, untuk cara memasak pisang rebus kita, kita perlu potong pisang dari sikatnya dan kita buangkan bahagian ujungnya sikit. Okey, kita buangkan bahagian ujungnya, kemudian kita susunkan dalam periuk dan masukkan sedikit air. Susun, jangan ditepuk macam ni aja. Okey, setelah ya, kita rebus pisang selama 10 minit dengan api sederhana. Lepas ya, bila dah semuanya dah masak, kita angkat dan kita toskan. Untuk kita yang baru-baru nak belajar masak ya, nak mula untuk pencuci mulut tu lah. Okay, resepi yang sangat-sangat mudah. Kita tinggal cari pisang aja. Okay, kita cari pisang. Lepas ya, kita boleh start mula pisang rebus. Baik, cara memasak yang keempat, kita potongkan pisang mengikut saiz kegemaran. Biasanya dipotong lencong ataupun kita biarkannya bulat-bulat. Sikit terlalu tebal, jangan terlalu nipis, hancurnya kelak. Baik, yang kelima, kita gaulkan pisang bersama dengan kelapa parut tadi dan gula pasir sehingga sebati. Gaul. Bila dah semua kita yakinnya dah sebati, pastinya kita letakkan dalam satu pinggan yang cantik untuk kita hidangkan dan sedia untuk dinikmati. Okey, tadi pencuci mulut untuk minggu tu, pisang rebus. Selamat mencuba!
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juh ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

Okey, terima kasih kepada kita orang yang stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click dan ada juga yang mendengarkan melalui frekuensi di tempat masing-masing. Jadi bagi kita orang yang mungkin ada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kini tu secara percuma aja geng di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan dalam handphone kita orang bagus-bagus. Ha, ni tahu kita orang berada luar di Sarawak, kita orang boleh dengar Sarawak FM melalui aplikasi RTM Click di mana-mana aja kita orang berada. Ha, kini tu semua di ujung jari klik-klik-klik dah settle. Okey, apapun pada pukul 12 tengah hari kami akan kembali menemani kita orang lagi dan selepasnya kita juga ada berita ringkas Sarawak FM. Jadi terus kekal bersama Azri hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.

Itulah guys, kembali bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa memasuki jam yang ketiga. Azri menemani kita orang untuk hari itu hari Ahad. Selamat berhujung minggu buat semua dan selamat tengah hari. Dan mungkin anda juga yang tengah menjamu selera juga ketika itu. Okey, untuk makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk kita. Okey, dan mungkin ada juga yang tengah busy di dapur memasak ketika itu. Okey, selamat memasak untuk kita. Jaga-jaga awak di dapur ya, jangan ditinggal api ya. Okey. Dan apapun kepada kita yang dah bersama dengan Azri untuk hari itu, ni tahu ada yang nak kongsikan ucapan kita orang ataupun apa aktiviti kita orang di hujung minggu tu, juh sila-sila ajak kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu kami akan kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi terus kekal bersama Azri hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, itu dah lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, itu kami nak bacakan antara komen-komen lah daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Jupas Lagun. Hello, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu dan selamat bertugas buat DJ Azri. Ya, terima kasih. Okey, daripada Mak Zai. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hari tu. Terima kasih Mak Zai. Kami on the way pergi jalan-jalan ke Telaga Air, Santubong, Buntal. Wah, besi raun-raun eh? Cuaca alhamdulillah sangat mengizinkan dan kacak katanya. Ya jak, terima kasih DJ, selamat bertugas sama-sama. Okey, seterusnya daripada Roslina Francis. Hai DJ Azri, hai, selamat bertugas dalam ekspresi dan buat semua sahabat Sarawak FM. Okey, kita ada juga daripada Latif Putra Johor. Selamat berkonti DJ, terima kasih. Saya dalam perjalanan balik ke Johor katanya dari KL sebab malam tadi menyaksikan JDT lawan Kuching City final Piala Malaysia. Tahniah juga Kuching City melangkah ke final katanya. Salam hujung minggu untuk Bonda Tantali dan Mas Mira, Alice Raymond, James Pengiran, Nora Shikin, Awang Kesuma Jaya, Kak Jaitun S dan semualah yang mengenali katanya. Selamat berhujung minggu. Baik, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan aktiviti kita orang di hujung minggu tu. Jadi ada yang nak kongsikan? Sila-sila ajak komen. Okey, lepas tu kami akan bacakan. Kita layan dulu lagu daripada Duffy, Bila Terasa Rindu. Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

0: aman kopinya udah man. Dok mesti silanya. Kopi yang enak.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi, salam Aidil Adha.

Okey, lepas tu pada pukul 12.39 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.

Yo guys, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri dari pukul 10 pagi tak 10 pagi tak sampai lah ke jam tu, dan akan berakhir pada pukul 2 petang gelak. Ha, asyik berasa nak. Oh, lepas tu kita nak memasuki jam yang terakhir dah. Okey. Dan pada pukul 1.30 minit tengah hari kelak, kita orang akan dihiburkan dalam track Music Ekspresi, yang mana 30 minit lagu tanpa henti untuk kita orang. Okey, kami dah susun khas untuk kita orang. Ya, lagu best-best lah yang pastinya. Dan apapun, untuk kita yang nak kongsikan ucapan kita orang dan juga apa aktiviti hujung minggu kita orang, sila-sila ajak kita orang singgah ke Facebook rasmi kami orang untuk kita orang komen di sini. Lepas tu lah kami akan bacakan lagi antara komen-komen kita orang di jam yang terakhir kelak, kerana ada masih lagi kesempatan lah untuk kami nak kongsikan kelak. Okey, dan pada pukul 1 tengah hari ikuti berita utama. Jadi kita jumpa lagi di jam yang terakhir kelak dalam Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: 亀イマン
1: 亀アイス
0: dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu saja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Adi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Madzin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Meksiko Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash berkata, perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Meksiko. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat petang kepada kita orang. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda memasuki jam yang terakhir untuk edisi Ahad 24 Mei 2026. Selamat berhujung minggu guys. Okey, tu kami nak kongsikan antara komen-komen lah daripada rakan Facebook Sarawak FM untuk hari tu daripada Sania Ganti. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat bertugas di Sarawak FM. Ekspresi warnai hari anda buat DJ Azri ya, terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Ekspresi Ahad Sarawak FM. Semoga ceria-ceria dan sihat-sihat selalu. Tahniah Kuching City FC naib juara Piala Malaysia, naib juara Liga Super dan akan ke SCL 2 tahun depan. Kami orang Sarawak tetap berbangga dengan kita. Dan aktiviti kami santai-santai di rumah, mersi rumah, selamat lagi air raya katanya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita nak stay day Azri. Okey, kita nak stay day juga bang. Kelak lanjar ni lagi. Cani lagi. Saya dah apa. Alright, seterusnya daripada Jamilah Joniman. Selamat bertugas buat DJ Azri. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sarawak FM. Ekspresi warnai hari anda. Dan kita ada juga daripada Roslina Francis. Hai DJ Azri, selamat bertugas. Salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan aktiviti hujung minggu kita orang bersama kami Azri untuk jam yang terakhir tu dalam ekspresi warnai hari anda.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Nazri untuk hari tu dalam ekspresi warnai hari anda edisi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan lepas tu kita orang akan bersama dengan Ashraf pada pukul 2 petang gelak now dalam Ritma Music Retro Terbaik sampai ke pukul 6 petang yang akan teman kita orang semestinya dengan pelbagai hiburan lagu-lagu retro yang akan mainkan untuk kita orang untuk hiburan petang kita orang gelak. Okey, dan selepas tu pada pukul 1.30 minit petang kita akan dihiburkan dengan track music ekspresi yang mana lagu tanpa henti selama 30 minit yang Azri dah susun untuk kita orang layan. Jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu lah macam ya. Okey, apapun terus kekal bersama dengan Sarawak FM Sikisah di sini pun kita berada, dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click dan juga follow kami orang di social di media sosial Sarawak FM. Okey, jadi assalamualaikum, selamat berhujung minggu dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Track ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit terhari hingga Jumat petang. Track ekspresi, Sarawak FM.

0: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
8: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Lawas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan tujuh atau mapun balai polis wak segak jigem kalau sekiranyin kalau nyadin mangsa scammer.

Kalau bersiaran dalam minggu Ahad 24 Mei 2026, bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda dengar Keluar BA. Jadi seperti biasa dalam minggu, Ashraf akan bersama dengan Keluar kemudian pukul 2 lebih lah pukul 3 minit bahabai. Bahim bin Ashraf akan terus bersama dengan Keluar semua dengan segmen lagu-lagu dana bahaya ataupun lagu retro. Jadi BA silang budaya macam biasa. Bahim bin anda je pengisian Keluar BA. Ashraf berkongsi awal lah antaranya laporan cuaca pun baik, refleksi diri telah akan ikuti kawak studio mini Bintul FM. Sempena program Sarawak Aku Sayang Gabin Tulu ajak weh, lau eh merupakan lau terakhir wak diadakan di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan DJ Yus sahabat eh. Untuk telah ikuti studio mini, bahin abai eh, bin ah telah akan ikuti kawak lapor terus terakhir program Sarawak Aku Sayang Bintulu 2026 gak lapangan terbang lama gak Bintulu bersama dengan pelapor telah bin ah Suzana Musa. Abai bin ah pukul 5.30 macam biasa berti music retro lagu tanpa henti labik lah pukul 6 abai baik bin ah. Jadi untuk kalau wak gak Bintulu ajak eh, masa eh memang ramai jika program Sarawak Aku Sayang semestinya bersama dengan rakan-rakan penyampai telah wak agai gak Bintulu ajak eh gak lapangan terbang lama Bintulu untuk lawak terakhir. Jadi abai kena kongsikan ucapan jika menoji komen Keluar eh dengan Facebook. Kena call Ashraf ke talian 0-245-700 0-245 hayan 00 kena menah Ashraf Masaih melalui RTM klik jika frekuensi Keluar masing-masing. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja, dia tak bekerja, selamat beristirahat, jaga diri dia. Maklumlah ajau eh lau lasu, lau basah. Ha, telau bak berjaga-jaga kalau medut singan telau bak kaya aji depa tegai kalau senang telau bak kaya aji eh ha, mungkin besakai telau ajau eh wak pulik kampung wak ngak bercuti start lau suni labiklah raya aji nah hadiah-hadiah tan pulik kampung telau bak beribu lagu kuman Afiq Ikhwan kenangan jika lagu kuman Cikgu Raymond telau serba salah hanya gak salam abai tau.

0: aku Syazwani Kemasibau. Kak Liluk telom na. Salam abito setiap lah minggu kat Sarawak FM.
1: Okay, lagu keman Nazri Babalau Lai Olai untuk Telah Baik. Jadi, Telah Baik pemanggil Telah Baik. Hello, saya kata Lian.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Am. Anda dengar, Am?
2: Alhamdulillah, sehat. Aku kat Bali saja ada.
1: Ya kan?
2: Kat Bali, Bali.
1: Oh, kat Bangi. Makan mana? Ha,
2: pengilan saya tu waktu ni.
1: Oh, pengilan. Hmm. Okay, Am. Terus
2: baca. Baca lah, weh. Baca.
1: Oh, baca lah, Am.
2: Eh.
1: Oh, basak sama lah. Tapi baik, tapi baik dia baik basak am. Bagi langsung kan lah.
2: Saya
1: eh. Okey am, terus ucapan nak baik am.
2: Okey, ucapan nak baik tau. Bakal tuju kau kalau anak kau kenan gak kucing, gak kesemaan, gak lah saudara-saudara kau gak nak kalau anak tau gak lagi bunai, miri kucing, bintulu, sibu, miri sama mengenali diri am. Nak lupa kau gak saya tau gak asmawi, dak Cik Musa, dak Asahan, dak Abang Jo, ya kita semua sekali umat Islam yang akan menyambut ini tahu selamat hari Aidiladha galal momen. Dak selamat beristirahat kawak ke hujung minggu, gak momen. Serta gak sakai-sakai yang mengenali diri am. Selamat beristirahat ke hujung minggu. Kenapa nyobek lagu eh?
1: Lagu nak am.
2: Joget bila manis, ya. Aku sayang kau ataupun serba salah daripada Cikgu Raymond.
1: Okey, baik-baik asal pelik juga bila manis lah.
2: Okey, terima kasih Asraf. Selamat bertugas ke kau sama hari raya kepada kau.
1: Okey, terima kasih. Selamat lo raya aku am.
2: Okey, sama hari raya. Okey.
1: Okey, terima kasih am. Pemanggil telau seterusnya nunai. Nyebab tah lagu Joget Bila Manih Baik. Jadi, perak setengah jam senagai sebelum Asraf akan terus bersama jam telau dengan ritma music retro terbaik untuk telau jam wak seterusnya. Okey, jadi Baik Ibn Asraf akan kongsikan ucapan telau dengan Facebook. Noja dengar telau. Mungkin ajak ih hagi mulai barang. Mungkin ajak ih hagi tengah makau. Tengah keman-keman. Maklumlah, bye-bye kerja. Dibai duli lah basak, dibai duli lah selau. Janji dia-dia telah keluar. Memanglah untuk lau minggu, lau Sabtu, lau Jumaat memang kena telah beristirahat. Okey, telah tunaikan lagu permintaan Amun eh. Awang Kesuma Jaya Joget Bila Manih Hanya Enggak Salam Abai Tau.

0: Lao Kai.
1: Oy.
0: Lao Ekai, Lao Minggu.
1: Eh, Lao Minggu, ta Lao Ekas. Bai salam abai tau Lao
0: Ek. Abai, abai, dengar radio.
1: Pukul 2 tapak telah bahabai kai.
0: Eh, betul.
1: Ah, laju laju. Tuah kan radio Soft FM masa ini.
0: Laju laju laju.
2: Okey, nampaknya sampai itu dengan pertemuan telau dengan salam abai tau dah tapak telau bahabai. Jadi baik bin telau akan ikuti berita ringkas pukul telau minit bahabai. Bahin bin Asraf Kansus bersama dengan telau di gam segmen retro lagu-lagu dana telau abai. Lebihlah pukul 6 abai. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat sampai itu dengan ya, semoga terhibur lah digam lagu-lagu. Jika ucapan-ucapan lo pendengar-pendengar telau abai, wak menghiburkan telau. Terima kasih ku agak pemanggil-pemanggil telau ni dengan talian resmi Strive M. Abain Yan Un, selamat menyambut telau kaya Aji kat Kulosmah. Dia-dia biasakan-sakai telau pelik kampung. Mana wak dia pelik kampung, telau menyambutnya digam penuh kesederhanaan, digam kesyukuran singan. Okey, okay, telau akhiri digam lagu keman Joseph MJ, Kenny G, digam kumpulan Anum. Hanya gak salam abai itau.

0: Baiklah, untuk Zone House Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.40 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.43 minit petang. Zon 2 Niah Bakunumiri Sibuti dan juga Marudi 3.47 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Seboh dan juga Bintulu 3.51 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 3.55 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serikai Jula Bintango dan juga Rajang 3.57 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepuh Pusat Seratuk Roban dan juga Debak 3.58 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sembuyau dan juga Meludam 4 petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan. Maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 4.3 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
5: Betul betul.
4: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi.
6: Music latar.
4: Music latar kita baru.
6: Okey, try lah.
4: Try.
6: Dapat si mic akan pakai ya.
4: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3-4.
7: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
4: Okey, Yan lagi.
8: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
4: Ambil lagi? Okey. Okey, kepada semua yang pada dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
6: Ya, tahun bila pun style ni.
9: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi, asalkan terus bersama dengan kita orang menerusi Ritma memainkan muzik retro terbaik Ahad. Seperti biasa, kita bersiaran 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah, guys. Jadi, apa khabar kita pada petang tu? Semoga sihat-sihat saja. Maklumlah kita tu selamat lagi nak kaya haji. Jadi, petang tu, Ashraf akan kongsikan dengan kita orang isu-isu semasa dan apa yang berlaku di media sosial dan juga perkongsian kita orang. Tetapi sebelumnya, kita singgah dulu untuk Silang Budaya. Silang Budaya kita akan bersiaran setiap hari Sabtu, Ahad, pukul 3 petang hinggalah pukul 4 petang. Okey, jadi untuk petang tu, rasanya tetamu kita tu sangat-sangat hebat. Mun dalam fashion, sebut tajak namanya, orang akan tahu. Okey. Jadi hari tu kita akan mengenali dengan lebih dekat seorang pereka fashion kontemporari Sarawak yang cukup kreatif dalam mengetengahkan identiti budaya tempatan ke dalam dunia fashion moden. Wanita dan warisan, tulang belakang budaya. Kita bersama Nengko Razali untuk berkongsi tentang perjalanan, inspirasi dan cabaran beliau dalam dunia fashion. Sebut saja Neng, mesti kita akan tahunya. Seorang pereka fashion yang popular di Sarawak untuk kontemporari. Jadi, assalamualaikum Neng. Untuk petang tu, apa khabar kita?
10: Alhamdulillah, sihat.
9: Okey, jadi petang tu kita akan bersama dalam Silang Budaya. Jadi Neng,

0: Siapa sebenarnya Nengko Razali di sebalik dunia fashion tu?
1: Okay, hi, nama kami Neng. Nengko Razali is a fashion trademark and okay. Register dalam class 25. Mm-hmm. It covers clothing, footwear and headgear. So, kami sebenarnya adalah pencerita budaya, which is I take fashion and dance as my medium. So, mm-hmm. I storytell Sarawak folklore, culture melalui fashion dan tarian. Mm-hmm. Because selain terlibat dalam dunia fashion, I am a dance teacher, traditional dance.
0: Oh, cikgu tarian juga. So, ada bakat menarik sana. Okay, Neng. Permulaan kita lah. Macam ni mulanya kita tak minat dalam bidang fashion ataupun bidang rekaan fashion tu.
1: Mun disebut pasal minat, actually memang dari kecil. I remember memang dari kecil I always coordinate my clothes. Macam baju apa match dengan pants apa. Because I notice some people nya just pakai je apa yang yang ada depan mata, but okay. For me, apa yang ada dalam almari ya, I will coordinate. Seluar pendek tu match dengan t-shirt tu, skirt tu match dengan baju tu, macam ni. So dari kecil lagi memang dah macam ni lah. But then I took it seriously bila dah membesar, where I grew up as a dancer and as a performer. So dari usia kami nangga, actually fashion influence a lot of things, project a lot of things. So macam ni lah.
0: Macam kita di sekolah dulu nak mungkin selalu ikut fashion ataupun bakat sia kita, kita dah perasan bakat kita di sia lah.
1: Okay, yeah. In terms of fashion dari sekolah saya tak terfikir, because I cuma express myself melalui fashion for myself. So I don't saya dah fashion show ke apa, saya dah lah. Cuma dari sekolah memang dah jadi model and then penari, persembahan di sekolah apa semua. So bila masuk ke universiti, that was my first fashion show. So masa di universiti, salah satu satu subjek kami adalah rekaan busana. So I took it like as a first knowledge in terms of apa rekaan lah, bukan fashion tapi rekaan in terms of costume. So the first fashion show I had was in University Malaysia Sabah, masa tu student lah. So masa ya kami gunakan newspaper as my, sebab student, saya dah duit beli material and all that. Okay. So dekat kampus masa saya banyak newspaper. So okay. I produce headwear and handbags melalui newspaper dan jadikan kawan-kawan sebagai model.
0: Masa saya kan?
1: Yeah.
0: Oh, memang dah ada bakatnya di siarong.
1: I don't know if you call that bakat ke apa. Tapi to me that is an expression of a creative person lah, because when you're a creative person lah, kita macam dia beri pasir pun boleh jadi something. Macam ni lah tek.
0: Dari newspaper pun boleh jadi handbag.
1: Tapi fikir balik asal macam lucu lah benda ya. But if you go in a real world, memang ada newspaper yang dah di-treated, yang boleh jadi wearable fashion lah. Tapi masa of course it's not wearable, tapi idea ya dah ada lah.
0: Macam lebihan-lebihan kain yang kita pakai pun boleh jadi. Siapa yang paling banyak memberi inspirasi lah Neng kepada kita lah untuk berkarya lah?
1: Kadang-kadang inspiration tuanya sangat random. And then it goes macam in different phases of life now. As we grow older, kita nangga things from a different perspective. So bila di usia kena tu, usually apa yang menarik perhatian kami untuk create something else is bila kami travel, how other people preserve their culture. So kami rasa macam dekat sia kita sebagai Sarawakian boleh improve macam ni, sidaknya boleh preserve the culture, very proud of the culture. Because bila kita, I remember bila kami masih kecil dulu marik nak, macam our peers nyasi bangga gila bah dengan culture. Mungkin kita honest lah, honest with ourselves, dan nyasi bangga gila bah dengan datnya pun culture. Because kami pun cumi aja, because kita dari kecil macam nangga TV tu semua datang dari western, kartun kita semua kartun orang putih, rambut blonde. Kami minat Madonna, macam ya. So apa yang kita tangga dari kecil ya, ialah yang kita admire. Tapi as we grow older, rasa macam kadang-kadang benda yang asyik resonate. Contoh for example, kami Chinese look, tapi yang kami minat etik Madonna contoh. Macam ni memang nak ubah muka macam ya. So bila kita as we grow older, we go to different places, then we see something that resonate with us, kami rasa macam oh, macam actually we can do the same thing dengan our own culture. Then alhamdulillah kita nangga over the years, dah 20-30 years, kita dah macam berubah. We are very proud. Kena tu bila pergi contoh paling ketara, air gawai, semua pakai kostum.
0: Betul.
1: Dolok sik nak. Kena tu semua kita excited. Adakah sedakah kostum, mun sedak kostum pun akan beli contemporary baju yang represent our tribal identity. Because most of us memang datang daripada family yang interracial. Jarang dah kita kena tu, especially Sarawakian, jumpa family yang memangnya macam sedar mixed marriage. So mostly mixed marriage. So kita macam seolah-olah celebrate semua.
0: Betul.
1: Semua perayaan nak disambut. Yes. So semua perayaannya perlu baju tradisi contoh. So bagi kami macam ni lah. So the awareness dah makin makin berkembang, and then everybody start appreciating their own roots.
0: Betul. Macam kita raya, semua boleh pakai baju kurung.
1: Baju kurung kan?
0: Baju Melayu.
1: Praktikal lah. Sangat.
0: Ya, kita pun nanggana biasa dah.
1: Yes.
0: Okay, jadi kena dalam benar-benar fashion lah, Neng. Kenapa memilih contemporary sebagai identiti utama rekaan kita lah?
1: Benda tu nyasi didecide dari awal. Because when I start deciding to go into this industry, kami hanya bermula dengan turban sahaja. And then slowly kami berubah kepada headwear and then accessories, then baju. What I can say is that maybe the influence, because kami memang a cultural dancer since I was 9. So dari siap pendedahan dengan kostum, motif-motif kain, memang dah dari kecil benda yang ada. So I thought macam benda yang paling resonate dengan kami. I'm just trying to be true to myself lah, because banyak cara lain juga, mau pola avant-garde kah apakah nak, tapi contemporary culture tu yang memang sangat dekat di hati, sebab memang kami dari kecil dah biasa nangga tu, dari kecil dah bermain di Sarawak Cultural Village ya, because dah jadi part-time dancer ya this year since umur 9 tahun. And then dolok marek bila macam weekend kah Sunday, my mom selalu mak ambil pergi main bazaar. So kami pergi kedai antik, kami nangga gallery. Masa ya, if you still remember Outrageously Ramsey Ong dulu marek. So benda-benda yang salah satu punca kena rekaan fashion make macam tu. So dari kecil dah nangga benda ya.
0: Betul.
1: Ya yang paling resonate. Walaupun kami dah try nak explore benda lain, yang kita tetap kembali apa yang kita suka macam ni adalah.
0: Jiwa kita ada di sini.
1: Dah di sini.
0: Okay Neng, kita berehat dulu dan selepas tu kita akan kembali lagi. Hanya sebenarnya base topik petang tu untuk kita orang yang sangat meminati fashion contemporary. Jadi kita terus bersama dengan Ashraf dan juga Neng Khorazali untuk Silang Budaya Suara Bertemu Suara.
2: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara Bertemu Suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
2: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, kembali bersama dengan Ashraf dan juga Nengkor Razali untuk Silang Budaya Suara Bertemu Suara untuk petang ini, semestinya dengan topik kita pada petang ini, Peragaan Fashion Contemporary Sarawak. Jadi Neng, tadi kita dah mulalah, dah kita ikuti permulaan Neng dalam bidang fashion tu nak. Jadi apa yang membuatkan fashion Sarawak tu Neng nya begitu unik lah berbanding dengan negeri-negeri yang lain lah?
5: Bila kami bermula dulu, memang kami rasa macam uniknya kita pun motif and all that kan, yang siluetnya. Tapi bila kita makin travel, makin nangga fashion from different countries, actually-nya similar. Makin banyak kita nangga, makin banyak similarity-nya. Tapi macam ni kita nak madah, kita tok unik is the narrative behind the design. Mungkin motifnya sama, Sarawak ada, negeri lain ke, negara lain pun ada motif yang sama, tapi naratif di belakang desainnya nyasik sama. So ya, ya kita kuranglah, kita tidak terlalu menceritakan background motif-motif kita. Kita pun motif anyaman macam ya, apa ada story behind it, macam mana boleh terjadi. So benda ya, ia adalah kekuatan uniqueness Sarawak pun design tu.
4: Nah, jadi sejauh mana budaya dan etnik kita di Sarawak tu nya mempengaruhi lah hasil rekaan-rekaan yang lama tu lah macam ni Neng?
5: Sejauh mana ya, memang jauh gila-gila. Sebab most of the design ya, memang kami akan tumpukan motif lah especially. Sebab motif tu adalah paling simple untuk kita adapt. Kami pilih motif sebabnya senang nak adapt. Kita boleh pola print, kita boleh polanya sebagai anyaman, kita boleh polanya letak di mana-mana, boleh letak di hats, di baju, di kasut. Motif tu paling senang nak di ambil lah. Siluet tu mungkin yang agak sukar. Bila make rakah siluet tu, maksudnya kedak contoh kita ambil kostum Iban contoh. Okay. Kostum Iban perempuan yang ada gobeng nak, yang besi-besi di pinggangnya,
4: yang duduk
5: shillingnya. Okey, macam ni kita nak okeynya kostum. So kostum tu hanya dipakai once in a while. Tapi selalu orang madah, why don't we commercialize kostum menjadi daily wear? Contoh kita nak mulanya. Okay. Macam mana kita nak mulanya jadi daily wear? Material apa yang kita nak pakai? Adakah kita nak sangat hantu nak pakai shilling dari pinggang? So macam nyalah. So sejauh ni ya, akan bergantung dengan dengan tujuan collection ya kelak. Contoh pun collection ya hanya untuk pakaian harian biasa dan kami akan ambil siluet yang biasa-biasa. Tapi untuk contoh ada international exhibition, I will go deeper. Akan sedaya upaya ambil part ni yang identiti Sarawak tu perlu ditonjolkan. Tapi at the same time nya practical untuk modern way.
4: Jadi macam ni nak, berapa lama lah ambil masa untuk Neng tadi menyelami lah jiwa-jiwa macam tu Neng?
5: Okay, ya depends dengan projek lah. Kalau macamnya intention kita hanya untuk mulah macam hats biasa yang sedanya just untuk modern wear apa semua, so benda yang singkat je lah, kita just main dengan material, practicality, because kita akan benda cemianya akan bermain dengan cost. So bila kita terfikir okay, I want to produce something yang harganya si mahal gila, and people can buy easily. So benda yang akan shorten the period lah. Tapi if we work on something yang with a deeper meaning, representing your negeri kah, negara kah, or ia akan take longer because kita akan consider sensitivity of culture, the practicality. Sebab benda macam ni kita perlu dari awal dah bersedia sebelum kita dipersoalkan dari hari, kita dah bersedia dari awal. So untuk produce something yang macam globally accepted but still representing you, to me dia perlu banyak consideration lah, which banyak kerja yang belakang tabir yang orang sik nampak. Because people thought macam fashion design you only yalah pola baju macam mana, tapi the thoughts of creating something ya macam terlampau banyak sebenarnya, benda-benda ilmiah ya, education apa, kita pun research yang perlu dalam dulu sebelum kita produce something. So macam berbalik pada soalan kita, lama ni nyata adalah bergantung dengan betapa deep I want to go with the subject matter. Macam ni lah.
4: Memang kita pergi tu, pergi siang merujuk je lah dulu lah.
5: Contoh mun macam my upcoming exhibition, it should be an international punya macam mana dah exhibition. So I should take it more seriously, taking consideration tentang sensitivity dulu lah.
4: Masih boleh sebarang lah. Sebab kita mbak
5: kita ngebat negara
4: lah.
5: Kita
4: motif tradisional Sarawak yang masih relevan dalam fashion modern hari Tok Laning macam ni lah.
5: To me memang relevan, and then banyak lagi yang belum digali sebenarnya. If we go through books of motifs ke kostum ke, banyak sebenarnya benda-benda elemen heritage di Sarawak Tok yang belum di betul-betul di explore lah. Banyak peluang.
4: Jadi toknya sebenarnya nya tu, okey, neng toknya cukup sinonim dalam rekaan turban. Selainnya apakah rekaan lain yang menjadi pilihan? Jadi mungkin pendengar-pendengar ataupun yang viewers kita tok si tahu lah neng turban ni apa. Jadi boleh kongsikan neng dengan pendengar kita pada petang tu.
5: Okey, Neng Korazali started in 2016 di mana kami telah di approach oleh cancer patient, cancer survivor yang menjalani treatment sedangnya kehilangan rambut. So saya sedangnya minta kami design turban untuk sedangnya lah. Dipendekkan cerita, I design few designs for the cancer patient. Tapi si sangkanya mbak few friends, then more friends, and then suddenly tiba-tiba kami keluarkan turban as my own collection. So I label it as Neng Korazali. But as the brand berjalan, I learn about my customer, I learn about myself juga, where lepas ya daripada turban nya bertukar jadi headwear. Headwear tak macam-macam lah, ada headgear lah, topi lah, dan bucket hats lah. So the actually yang the best seller masa tu adalah bucket hats. So bucket hats tu nya sebabnya modern lah, and then my bucket hats nya boleh two sides kita boleh pakai. So benda ya orang suka sebabnya dia nya menggunakan fabric traditional, and then nya practical. So I think ia yang menarik masa tu lah. Sebab lapisan umur pun bos daknya apa suka bucket hat tu, so siapa pun boleh pakai.
4: Okey, lepas tu kita akan berkongsi dengan kita orang semua cabaran neng dalam dunia fashion tu. Jadi kita hiburkan anda dulu dengan lagu daripada Mariah Carey, Honey. Semuanya menerusi ritma music retro terbaik.
6: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya. Silang Budaya, kembali Radio bersama RTM, Silang Budaya. Menyatukan suara, merentas budaya. Kembali bersama Silang Budaya.
1: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, seketika nanti pada pukul 4.3 minit petang kelak, kita akan ikuti azan asar untuk Zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Jadi asar akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma dengan lagu-lagu retro sehinggalah pukul 6 petang kelak. Jadi kita berbalik bersama dengan Nengkor Razali, seorang pereka fashion yang cukup terkenal dalam kontemporari kita di Sarawak. Okey, Neng, cabaran terbesar kita sebagai pereka fashion dari Sarawak, dan ada si momen kita yang kita rasa macam kita putus asa lah.
5: Okay, cabaran terbesar sebagai pereka fashion di Sarawak is dekat Sarawak tu kita punya fashion ekosistem belum wujud. Yang macam fashion ekosistem tu maksudnya apa? Pereka fashion, kita we should have pereka fashion, and then macam kilang jahitan pukal, and then kita mesti ada siapa kita punya pembeli, sini kita pun resources, berdayanya mesti dah sehat untuknya macam flourish in the market. Tapi kita belum ada ya, but it doesn't mean ya si okay kena itu. Mun nak compare to like 20 years ago, we have improved a lot. Kita pasar dah banyak dah. Bila we can see that from macam events, dekat events dah banyak ada fashion show, and then dah ada banyak emerging designer. Means that nya dah makin berkembang, semakin ada lah. And then adakah momen berputus asa?
4: Yes.
5: Seperti biasa, seperti pekerja kreatif yang lain, kita orang kreatif tuknya ada season kemarau.
4: Yes.
5: Mun dalam bahasa Melayunya season kemarau. Nya ada terms yang pun lah. So there are moments where you flourish, ada moment you struggle, ada moment you in that drought season. Bila berada dalam drought seasonnya, I think we learn it the hard way, di mana kita mesti belajar macam ni nak cope dalam masa sunyi ya, masa stagnant, masa kemarau yang macam ni. Macam bukan setakat surviving ya. When we are talking about surviving, tuknya macam ada macam, tapi mentally macam ni kita nak menghadapi masa kemarau ya. Bila idea sedakah apakah, so ya si boleh nak diberi jawapan objektif A, B, C, D lah.
4: Betul.
5: Yang kita cari sendiri.
4: Betul.
5: So as a creative person, kami memang ada momen-momen berputus asa, tapi how I cope is kami akan cari aktiviti lain, because as a creative person kita memang akan naturally kita akan ada banyak skills. Mun masa tok menjahit ya kurang, tak carilah benda lain yang boleh jadi outlet kita untuk berkarya.
4: Oh.
5: Untuk menunggu musim seterusnya. Dia kan ada musim menuai, musim apa, menanam padi, musim kemarau. Biasa, cycle ya biasa. Tapi macam ni kita nak cope with the cycle is through experience lah. Semakin lama kita in the cycle, hopefully we gain more skills and knowledge
4: kan?
5: Lah.
4: Dapatlah dalam dapat juga lah. Kami bayangkan dalam kita naik ya, tiba-tiba kita blank, set idea.
5: Yes, kan? Walau level mana sekalipun, kan? Cycle lah tetap wujud.
4: Betul.
5: Si kisah.
4: Jadi macam ni Neng melihat perkembangan industri fashion tempatan kini tu lah Neng.
5: Makin memberansangkan. Macam kami pada tadi, not only for fashion designers. Sebab kena tok bila kita pergi ke Main Bazaar.
4: Yes.
5: So kami akan buat contoh yang kita senang untuk relate. Bila kita pergi Main Bazaar, kena tok compared to bila kita pergi Main Bazaar dolok-dolok marik. Oh, kena tok kita dah ada banyak contemporary baju.
4: Betul.
5: Dolok marik hanya ada baju gambar Sarawak, Kenyalang, t-shirt.
4: T-shirt.
5: Kenetok ni lagi. Kenetok selain pada t-shirt, kita ada option lain. Kita ada blouse, kita ada kemeja. Semua inspired by Sarawak motif. So honestly speaking, kenetok macam kita kawan datang dari luar, nak ke situ kita
6: macam bangga nampak dia. Ah, pilih apa kita mau. Ah, depending on your budget. Baju kelebar pun ada. Ah, download ni dah. Ah, so optionnya dah makin banyak. So dari sia indicator untuk kita tu, maksudnya our fashion industry tu dah semakin sihat.
4: Dolok selalu kita nanggar t-shirt seluar.
6: Sikit-sikit t-shirt. Sikit-sikit t-shirt. I love Sawak. I love kucing.
4: Sawak buat kenyalang.
6: Kenyalang aja. Kena tok tak nanggar macam-macam dah. Betul lah. Tulangnya kita pergi. Dan sampai baju kelebar pun ada.
4: Mungkin tak siap ada siap pasang, Neng. Okey, dari sini biasanya lah Neng mendapat idea untuk menghasilkan sesuatu koleksi kita lah.
6: It can be from movie, menangga movie, nangga drama ka, or sometimes bila kita traveling, macam bila kita traveling ke negara lain. So bila kita nangga negara ya, menggunakan heritage sidaknya, menggayakan heritage-nya, kita akan inspired juga semacam tok caranya menonjolkan budayanya. So why not as a Sarawakian, kita polah ya juga untuk menonjolkan budaya kita.
4: Okay, jadi berapa lama lah proses untuk mula sesuatu rekaan kita tu, Neng?
6: Ada yang mungkin seminggu je, tapi ada yang mungkin bila tak sebut proses ya, bila tak sebut proses bagi pihak kami yang akan datang daripada day one, di mana mencari idea untuk sketches apa yang semua, mencari idea untuk mencari material, and then di mendari segi kami, kami perlu cari seamstress yang untuk materialize my idea. So sometimes mendaya can take to 1 month, 3 months, depending besarnya scale yang kita mau polah lah.
4: Okay. Kena itulah kita nanggar neng macam-macam lah. Bahkan kita tadi nak fashion contemporary negara-negara lain yang menunjukkan identiti sila macam kita nak.
6: Yes.
4: Macam kena itulah neng trend fashion yang kena itu yang mendapat perhatian banyak lah. Lebih-lebih lagi golongan-golongan muda yang bawa jinak-jinak dalam dunia fashion tu lah.
6: So fashion taknya ada different kategori lah. Ada yang fast fashion, ada yang slow fashion. So yang fast fashion is kebanyakan orang tanggal. So kebanyakan orang tanggal toknya memang ikut trend. So trend kena tok kadang-kadang tak nangga. Sikit-sikit macam strawberry, kebaya macam strawberry, makanan macam strawberry. So benda taknya subjektif. If kategori ya yang fashion you go through, ialah yang kita tangga. Tapi if you go to slow fashion tok kena toknya more to heritage. Heritage, culture. So most of slow fashion brand dia akan focus on heritage, the workmanship. Slow fashion tak maksudnya macam ialah dia bukan pola dekat kilang gila. Mostly dia memang apa human touch pun, embroidery lah apa semua. So slow fashion dia kena tuknya tengah focus on heritage. Saya sini tak pergi, kita pergi China, kita pergi Korea, even western, dia akan cari heritage juga dalam dia pun design.
4: Baik. Yang terakhir lah Neng, sebelum kita menutup untuk silang budaya pada petang tu, nasihat Neng kepada anak-anak muda Sarawak tu yang baru ajak menceburi bidang-bidang fashion dan maksud sebenar fashion, yang bukan sekadar pakaian ataupun satu bentuk seni aja.
6: Okay, kami siklah layak untuk memberi nasihat kepada orang muda. Tapi if I want to give advice to my younger self, what I want to say is just be true to yourself, and then cuba yang terbaik. Kami simak lah bunyi klise gila. Tapi ya, taklah, be true to yourself, because at the end of the day nak macam bergantung dengan priority kita dalam kehidupan. If your priority is macam memang to express yourself, untuk memang your passion is to culture and heritage, go for it. Bermulalah ketika belum bersedia. Sebab orang berkata, oh kelak lah, tunggu untuk ready lah, buat make start sit. Start je, because you will learn along the way. Mungkin kita selagi tak sit start, selagi ya kita sit nangga kelemahan tak sini, apa yang kita perlukan. So just carry on, because I believe the right thing will come to you at the right time. Opportunities will go to you at the right time. And you have to prepare yourself. Bila you dah prepared, opportunity akan datang. Macam ialah.
4: Nah. Jadi harapan Neng pada penjenamaan kita lah. Harapan kita lah sebagai seorang pereka fashion lah.
6: Okay, harapan kami untuk brand Nengko Razali is satu hari nanti kami harap Nengko Razali ya bukan hanya untuk kami. Kami harap Nengko Razali satu hari kelak mampu macam mana pada? Mampu membantu keluarga lain mencari rezeki, mampu memberi peluang kepada orang lain untuk mencari rezeki bersama. Bukan untuk kami seorang, maksudnya family lain pun mampu berhidup dengan brand Nengko Razali. Bukan bahasa Sarawak kita lah, berhidup.
4: Yes. Impian tu besar lah Neng. Mesti kita ada cita-cita, angan-angan yang tinggi nak untuk one day kelak. Dan message untuk pendengar yang sentiasa menyokong anak-anak Sarawak atau dalam industri kreatif tempatan.
6: Kami memang berharap satu hari kelak Nengko Razali tu boleh menjadi salah seorang, because ramai orang lain yang pun layak juga, tapi salah seorang, salah satu brand yang boleh membawa Sarawak tu ke mata dunia. Maksudnya bila di stage ya mata dunia tak tertanya, brand kenapa desainnya macam ni, dari sini desainnya inspired from Sarawak. So I hope Nengko Razali is one of those brands yang boleh mbak motif ya ke pentas international. And kepada penyokong-penyokong industri kreatif, badan-badan ke apa, kami sangat bersyukur sebab sepanjang kami berada dalam industri tu memang banyak gila institusi, badan-badan yang menyediakan platform. Not only platform, ada yang menyediakan dana, menyokong walaupun idea sekecil-kecil ni, sebenarnya sangat sokong. So oleh kerana sokongan yang macam ni, that's why you can see our creative industry di Sarawak tu sangat berkembang. Yes.
4: Jadi sini kami orang boleh cari Neng di media sosial lah. Mungkin perkembangan-perkembangan info-info yang terkini Neng boleh kongsikan sini lah. Mungkin ada Facebook, TikTok.
6: Facebook si bapa gila aktif, tapi okay, baby boleh tangga dalam Instagram neng.kho.razali. And then Moon Products kita boleh pergi ke airport and museum. Tapi mostly Moon macam recent news ke apa, announcement semua dalam Instagram lah.
4: Okay. Jadi okay, kata-kata yang terakhir lah Neng untuk pendengar-pendengar, family-family juga customer-customer kita yang lama atuk, yang banyak menyokong kita lah.
6: Thank you so much for supporting Nengko Razali dari hari pertama. Kami siapa nak berterima kasih dengan orang pertama yang jadi customer kami, sebabnya dah saya lagi. Tapi because of the cancer patient, wujudnya Nengko Razali and dari terban untuk cancer fashion itu. Jadilah Nengko Razali kena tu.
4: Oh, best. Right. Okay, guys. Thank you so much untuk petang tu. Pendengar-pendengar kita pada petang tu. Jadi, Neng, thank you so much, Neng. Sanggup berkongsi bersama dengan kami orang dalam Silang Budaya. Nah, ingat kontemporari. Ingatlah Neng, ingat terban, ingatlah Neng. Okay, terima kasih juga kepada DJ Lin untuk petang tu, penerbit kita. Okay, jadi ya untuk kita pada petang tu, jadi kita boleh nangga kami orang masa tu di Facebook Live. Jadi Ashraf akan terus kembali bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya dalam Ritma Music Retro Terbaik. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tetamu-tetamu yang lain. Mungkin kita akan terus bersama dengan kita orang dalam Facebook Live dan juga di Radio Ashraf FM. Ya untuk petang tu, assalamualaikum. Jumpa kita selepas tu. See ya.
0: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
1: Stesen berkembang, Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
7: Fasubhana man la yaqdiru al-khalqu qadrahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kepercayaan itu mahal. Setuju sih? Mu nanya beda, madam nang setuju benar. Kepercayaannya mahal. Once orang hilang percaya dengan kita, ibu hajak lah. Apa nak dipadah dengan kita, apa dipadah kita, toknya susah nak percaya. Ibu kata yagi, nya susah nak nerima. Ibu kata yagi, dalam palaknya terus fikir benda yang negatif. So apa? Nya dah hilang kepercayaan terhadap kita. Jadi sebab ya adik kakak semua, bila ada orang dah beri amanah dengan kita, beri kepercayaan dengan kita, sebaiknya kita cuba sebaik mungkin untuk jaga dan pelihara kepercayaannya. Sebab sekalinya rosak, sekalinya runtuh, susah kita nak ambil balik. Nya ibarat senang lah, macam kaca nak oh. Gelas kaca kah, cermin kaca kah. Once nya dah retak, dah pecah, kita nak cantumkannya balik pun mungkin boleh cantum, tapi nyasi akan sama macam sebelumnya. And kita nak makai lagi pun, entah-entah nak dipegang kita pun akan pecah balik. Sebab ialah pentingnya adik kakak, bila dah ada kepercayaan daripada orang, daripada amanah yang orang beri, sebaiknya kita jaga sebaik mungkin. Berlaku jujur, be transparent, jangan menipu, jangan pecahkan kepercayaan orang terhadap kita. Kita jaga bagus-bagus. So oleh itu adik kakak, untuk hari itu berpegang dengan tiga prinsip tu. Kepercayaan itu mahal. Mun orang lain mulah benda kedaya dengan kita pun, kita akan mulah benda yang sama. Kita siap akan percaya dengannya. Sama juga dengan kita. Kita pun yang kena jaga amanah, tanggungjawab yang orang dah beri, kepercayaan orang yang dah beri. Oh, jadi adik kakak semua, mulai hari itu, apa je amanah mun rasanya tak ada benda yang kita macam tipu-tipu dengan orang, berterus terang. Memangnya akan kata orang merosakkan kepercayaannya, tapi walaupun macamnya, kita cuba untuk berlaku jujur, di mana untuk memulihkan kepercayaannya lagi. Sebab bukan senang orang nak percaya dengan kita. Jadi bila orang dah merik ya, kita mesti buat sehabis baik. Ingat ya, jaga amanah, jaga kepercayaan, walaupun benda yang hanyalah benda yang kecil.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Like. Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Baik, selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 4.3 minit petang. Jadi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi selepas itu kita akan ikuti Studio Mini, live Studio Mini Bintulu FM, sempena program Surat Aku Sayang Bintulu di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan DJ Yus pada petang tu. InsyaAllah Asraf akan cuba mendapatkan DJ Yus kita pada petang tu. Jadi sebelumnya kita ikuti dulu info cuaca bersama dengan rakan Asraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Faizan, apa khabar pada petang tu?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sihat. Okey, silakan dengan laporannya.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Pukul kuasa hari ini 24 Mei 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat, barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
3: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
4: Terima kasih.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

Seketika nanti pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan Sarawak Country kembali bersama dengan kita. Oh, asalnya saya lama sebab seperti biasa kita akan ikuti peti muzik retro, lagu tanpa henti selama setengah jam untuk petang kelak, jam yang terakhir kelak, okay? Jadi terima kasih kepada Mahani Hani, Satuyah Ramli, Rashidah Edi, antara perkongsian kita orang tok yang berkongsi, ada yang tengah makan karipap, yang tengah makan kuih, kepulangan yang dinanti, katanya nak dengarkan lagu raya, katanya ditujukan untuk kawan kami serta adik-beradik dengan semua sidaya berada di muka padahnya. Rashidah Edi, cuaca mendung, lekat hujan, selamat petang dan selamat hujung minggu, selamat berhibur di Ritma, putarkan lagu Gerimis Senja dari kumpulan Elikets untuk petang tu. Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi lagu-lagu Ritma Music Retro terbaik.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: Bila betang-betang macam tu nak?
1: Ya, macam
2: bunyi. Bunyi
0: kelah bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 1970-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Yang... Kita tiga malam. Mhm. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadang-kala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu, dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Bemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampangnya, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Babas.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Ritma memainkan muzik retro terbaik. Okey, sesekali kita melayan lagu-lagu raya. Lagu daripada Dato' M. Nasir. Salam dunia istimewa untuk kita pada petang tu yang mungkin sudah pulang ke kampung, yang sudah bercuti pada minggu depan. Jadi selamat bercuti, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, dan raikan dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Jadi yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tugasan kita orang pada hari minggu tu semua mojo joro semua. Jangan nerit-nerit, relax-relax. Okey, jadi sambil ya kita jaga juga kesihatan, sesekali sebulan sekali kita orang boleh nanggar BP kita orang. Apa maksud BP? BP tu cek darah. Tinggi si, rendah si. Lepas ya cek darah ada tinggi si, kolesterol. Lepas ya tadi sehat si. Mendapat sebulan sekali lah. Macam kita tu takut nanggar darah tu ya susah. Nak pergi klinik tutup mata mun ada orang nak cek darah kita. Iyalah cara mun kita tu takut dengan darah nak. Ada yang relax aja nangga jarum yang nangga besan jarum relax aja matanya. Macam kita tu si boleh ujung-ujung leput di sia. Kambuh agak nas di sia kelak. Jadi walaupun macam ya tetap juga kita tok mementingkan kesihatan lah. Sebab kita nanggar makanan-makanan kini tok pun kita nanggar bermacam-macam rupa, bermacam-macam jenis. Jadi berpada-pada lah. Okay? Jadi selepas tok kita akan ikuti peti muzik retro, lagu tanpa henti, rasanya asap si lama bersama dengan kita orang. Tok antara perkongsian yang terakhir lah untuk petang tok. Berkaitan dengan sambutan Hari Gawai, bukan sahaja menjadi simbol kesyukuran dan penghormatan kepada warisan nenek moyang, malah mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat majmuk di Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang berkata perayaan itu turut memperlihatkan keunikan masyarakat di negeri ini apabila diraikan bersama pelbagai kaum tanpa mengira latar belakang. Di Sarawak, masyarakat Melayu, Cina dan etnik lain turut memeriahkan sambutan gawai menerusi amalan rumah terbuka, kunjung mengunjungi serta penglibatan dalam aktiviti kebudayaan. Perpaduan dan keharmonian masyarakat perlu terus dipelihara selaras aspirasi Malaysia Madani melalui amalan hormat menghormati, toleransi dan semangat kekitaan. Jadi terima kasih juga kepada kita orang yang berkongsi ucapan di Facebook ataupun komen perkongsian kita orang pada petang tu. Jadi ajak untuk kita pada petang tu menerusi lagu-lagu retro dari pukul 2 tadi, menerusi Salam Abitau dan Ritma dan asrawakan bersama dengan kita orang pada hari Rabu kelak macam biasa menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam macam biasa. Kita berkongsi ucapan kita orang macam ni raya haji, macam ni ibadah korban, sama-sama kita ikuti bersama dengan pendengar kita pada hari Rabu kelak. Okey, selamat bertugas, selamat beristirahat, semoga semuanya terhibur dan terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Ya, jangan untuk petang tu. Assalamualaikum. See ya.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Hujah Hijrah. Dan untuk pertemuan petang ini, dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam, insyaAllah saya Faiza akan menemani anda. Okay, mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini tadi. Dan juga kita nak ucapkan syabas dan juga tahniah untuk Kuching City FC dalam kejayaan melangkah ke pentas final Piala Malaysia, walaupun tewas 0-2 kepada JDT malam tadi untuk acara final. Walaupun kita doakan semoga di musim depan akan lebih baik lagi. Okay, dan juga insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. InsyaAllah sekejap saja lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
2: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.

Kimurus Lee dengan lagunya Sangkar Derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk petang Ahad 24 Mei 2026, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447.

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya bila waktu abang dapat bercuti. Lagipun kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello. Abang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam. Dan ulangannya pada 27 Mei 2026, 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Baik, sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang lepun maksudnya solat pada maghrib pada pukul 6.45 minit malam tadi.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

0: bersama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mohamah Mengesik Jiwa. Adapun 7.12 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana juga anda berada untuk malam ini. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, anda juga boleh mendengarkan kami melalui radio online di www.rmsarawak.gov.my. dan juga insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda seperti biasa untuk info solat fardu isyak sekejap saja lagi. Untuk jam ini juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli, 7.30 minit malam seperti biasa. Jadi teruskan kesediaan anda bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: kelak.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-16 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
3: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Qaf ayat 16. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 16 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, ayat ini membawa satu mesej yang sangat mendalam bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita, bukan sekadar dekat secara umum tetapi lebih dekat daripada urat leher, iaitu sesuatu yang paling hampir dengan diri kita. Maknanya tiada satu pun di dalam hidup kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, bahkan bisikan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita rasa keseorangan, kita rasa tiada siapa yang faham kita. Kita simpan masalah, kesedihan, tekanan tanpa berkongsi dengan orang lain. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kita sebenarnya tidak pernah bersendirian. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa mendengar. Maka para pendengar sekalian, bila kita sedar yang Allah Subhanahu wa taala dekat, ia memberi dua kesan besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketenangan. Bila kita susah, kita tahu tempat untuk kita mengadu. Tak perlu tunggu waktu tertentu, di mana sahaja kita boleh berdoa. Dan yang kedua, kawalan diri. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui, kita akan lebih berhati-hati di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kita. Walaupun manusia tidak nampak, Allah tetap tahu apa yang tidak dinampak oleh manusia itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajar kita tentang hubungan yang sangat peribadi antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak perlukan perantara, tidak perlukan tempat yang khusus, tidak perlukan waktu yang tertentu. Hanya mengangkat tangan dan berdoalah, Allah sentiasa dekat insya Allah. Jadi jangan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pernah melakukan kesilapan, walaupun kita pernah terleka, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka insya-Allah. Kerana Allah bukan sahaja Maha mengetahui tetapi juga Maha pengampun. Akhir kata, marilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga kesedaran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita sentiasa berada di dalam lindungannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Baik, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masuk lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini. Baik, juga nak kongsikan kepada anda yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak melaksanakan Ops Hari Raya Aidiladha 2026 bermula hari ini sehingga 31 Mei dan seterusnya Ops Gawai Dayak 2026 yang akan dijalankan dari 1 hingga 6 Jun di seluruh negeri bagi memastikan keselamatan dan kelancaran trafik sepanjang musim perayaan dan juga cuti sekolah. Menurut JPJ Sarawak, dalam perkongsian di Facebook, operasi khas ini dilaksanakan susulan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya, utamanya melibatkan pergerakan orang ramai pulang ke kampung halaman dan juga destinasi percutian. JPJ Sarawak akan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan di beberapa lokasi yang dikenalpasti sebagai kawasan kerap berlaku kemalangan serta di laluan utama seluruh Sarawak, dan pihaknya juga turut menyeru semua pengguna jalan raya agar mengamalkan sikap bertanggungjawab dan juga berhemah ketika memandu demi keselamatan bersama ataupun semua. Manduan berhemah bukan sahaja menyelamatkan nyawa, malah memastikan semua dapat pergi dan balik dengan selamat sepanjang musim perayaan ini. Okay? Jadi, kepada anda, okay, sentiasalah berhati-hati dan juga pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang selamat untuk dipandu sebelum memulakan perjalanan. Okay? Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu isyak untuk zon 8 malam ini ialah pada pukul 7.58 minit malam. Jadi teruskan bersama-sama kami mendengarkan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: pagi, 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Astaghfirullahalazim.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

الشديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: kita. Okay, ini antara yang kita kongsikan kepada anda. Kita sentiasa pantau anak-anak kita semasa melayari internet, okay, dan juga laman sosial. Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakan menerusi Simfoni untuk malam ini. Jadi, teruskan bersama-sama kami mendengarkan Simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: MY dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vacanza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situlah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Hari Raya Aidiladha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni, dan saya Faizah masih lagi setia bersama-sama dengan anda. Sekiranya pukul 9 malam, dan insyaAllah 9 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama. Selepas itu rakan sukan yang lain akan menemani anda, Rusi Gatra, Music Tanpa Batasan. Dan insyaAllah untuk malam ini Halim akan bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Okey, nak kongsikan lagi kepada anda antara info yang dimakamkan Rusi Simfoni, yang mana permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan yang berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi itu Dato' Fahmi Fazil berkata dana berjumlah 5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak, dan menurutnya lagi dana berkenaan melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan juga animasi. Dana ini akan disalurkan menerusi finas bagi menyokong penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada usaha memperkukuh jati diri, keharmonian, integriti dan juga perpaduan masyarakat selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan juga institusi diraja. Yang mana inisiatif ini diharap menjadi platform kepada penggiat industri kreatif untuk terus berkarya, berinovasi serta menghasilkan produk seni berkualiti tinggi yang memberi impak positif kepada masyarakat dan negara. Okey, ini berkenaan dengan dana pemangkin generasi madani yang akan dibuka bermula 1 Jun ini nanti. Baik, terus setia bersama kami Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Beasiswa 082-441-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu, kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
4: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Dato' M Nasi dengan lagunya Salam Dunia baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Okey. Dan langsung kita berpisah di udara nak kongsikan kepada anda untuk ramalan cuaca bagi negeri Sarawak untuk esok 25 Mei 2026. Untuk cuaca pada 10 pagi, diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Betong, Serikai, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala tidak hujan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu dan Limbang. Okay? Untuk ramalan cuaca esok pada 10 pagi, semoga boleh menjadi panduan untuk kita dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan kan untuk pagi esok. Okay? Baik, dan rasanya juga sekali di sini saja pertemuan kita melalui Simfoni. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini 9 malam kita ada berita utama dan selepas itu Halim akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus saja bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Islin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Islin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Lapan Ralapan, Tablan Sembilan, Megahertz.
1: Layari malam Anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam hari Ahad. Kita semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang masih di Radio Kineto dan kita bersama Halim di Gatra Music Tanpa Batasan edisi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa khabar kita orang? Apa cerita kita?

RTM Click. RTM Click di peranti mudah alih kita orang untuk senang kita menikmati stesen-stesen radio yang ada di bawah naungan RTM. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan untuk malam tu kita akan berhibur sampai pukul 12 malam dari pukul 9 bersama kami. Kita berhibur sambil kita mencari info-info yang perlu kita dengar untuk sepanjang 3 jam bersiaran kita malam tu. Kita mulakan gatra kita malam tu dengan sebuah lagu Gerimis Malam dari Sheila Majid. Untuk hiburan di gatra music tanpa batasan.

0: Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM Sahati Sejiwa.
1: Okey, lagu bukan kita dah ada dan kita terus ke ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM. Begitu. Kami dah kawan-kawan kita sia dah meninggalkan komen dan meninggalkan salam serta lagu pilihan anda.

di ruang di sia untuk saya bacakan. Insyaallah mudah-mudahan kita cuba penuhi permintaan sahabat-sahabat kita malam tu, si apa nama teh, tahu kami time tu time tidak gago esok persediaan nak turun kerja hari Senin hari Minggu tu. Tapi ada yang hari Senin saya ada orang BDR hari Selasa Rabu Khamis. Ya betul. Dana Mahani, laguku untukmu di Deriu Kecik Sawang FM bersama DJ Alim yang bertugas masa tu katanya. Sementara nunggu lagu diputarkan, lalu confident. Lagu diputarkan, minum kopi panas-panas, ngunyah roti Cina beli pasar tadi, minggu tadi. Oh Rabi. Mun ada kesempatan kelak boleh putarkan lagu Siti Nurhaliza katanya. Lagu apa? Oh. Siti Nurhaliza, lagu Menamakanmu Cinta. Menamakanmu Cinta, lagu dimintanya. Ya Rabbi, sedap lagu ya. Maria, assalamualaikum. Waalaikumsalam Maria. Salam malam buat DJ Alim dan semua geng di Radio Kecik. Selamat Hari Raya Haji semua. Terima kasih Maria. Dari Kampung Semop, Pulau Berwit, Sarawak. Wah, Rabbi jauh eh. Sila jauh kini tu. Kita dah jendah ada jembatan-jembatan baru banyak eh. Saya ada jauh lagi dah kawasan-kawasannya. Semua dah dapat sampai. Ha. DJ Alim yang handsome katanya. Eh. Terkejut. Memang tahu. Mesti macam. Mau dengar lagu raya kehiburan orang malam tu katanya. Ngambil mood raya. Oh tadah. Nampak mulahnya. Mari raya. Mulah kuih ke Lina. Mulah kuih raya. Kepersediaan untuk raya. Haji. Raya-raya haji tu meriah juga. InsyaAllah mudah-mudahan. Bagi, especially bagi sidanya yang melakukan ibadah kurban apa indah semua untuk raya haji tu. Mesti gagal sidanya. Betul si. Dan Jeton S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jeton S. Selamat malam DJ kesayangan ramai. Oh tadah. Dah ramai aja kesita sayangnya si sayang kita. Salam Gatra Music Tanpa Batasan katanya laguku untukmu. Kami nak request lagu dia dari Fauzia Latif buat hiburan semua sahabat-sahabatku di sini-sini aja berada malam tu sejuk tapi tadi hujan lebat eh. Oh malam tu sejuk bukan tapi. Malam tu sejuk sebab tadi hujan lebat tempat kami. Semoga dipermudahkan tugas kita malam tu DJ Alim banyak-banyak katanya. Oh nampak banyak-banyak. Buat kita DJ Handsome terbaik. Alhamdulillah. Aduh aduh. Lekak hujan lebat mesti sejuk ni nak. Ya minta lagu dia pakainya melayan dirinya tedah. Oh tedah. Yes. Okey, kita ada sampai lagi oh. Kedung-kedung ada mood nak baca tu baca aja dulu. Ina SN, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ina SN. Oh dah ready dah kuih orang pakai raya air bersusun dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bertugas di Gatra. Selamat bertugas di Gatra. Music Tanpa Batasan. Semoga lancar semuanya. Amin. InsyaAllah. Ya hujan renyai-renyai di Bandar Raya Kuching. Sebab ya lah kami main mula-mula tek lagu Sheila Majidek. Hujan renyai semalaman. Kiranya semalaman. Malam tu nang best melayan radio. Muna ada panas dengan ada roti dah apa. Ya kami ada lagi family-family dah balik ke raya. Dah sampai ke rumah. Time tu nak. Oh best eh. Tetap dan jam layan Radio Sarawak FM terbaik nak request lagu Ku Takkan Bersuara. Apa pula nak bersuara kata Nik Adila. Buat hiburan semua sahabat dan pendengar Sarawak FM. Semoga terhibur. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Selamat Hari Raya Aidil Adha semua katanya. Semoga kita terus mendapat berkat dan apa nama menambahkan ibadah kita di musim Hari Raya Haji. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kita dengan mood raya kita dengarkan MNC dengan Salam Dunia untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Teruskan mendengar Gatra Music tanpa batasan.

0: 24 heures. Musique dans Barbatassan.
1: Okay, kita dah perdengarkan lagu masing-masing Ernie Zakri. Permintaan Noraini, malam tu ada katanya, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam, selamat tugas di Gatra Lagu Kudumu, muzik tanpa batasan, selamat malam buat semua sahabat dan pendengar setia Sawak FM, selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Nyampaikan lagu yang untuk kita orang semua, kawan-kawan, geng-geng radio kecil di Sawak FM, di apa nama, di Gatra Muzik Tanpa Batasan. Siapa lagi ada, Sudobiah-biah ada, Waalaikumsalam, selamat tugas DJ di hatta laguku untukmu. Di hatta macam bunyi bahasa klasik untuk Sawak FM. Dah harap DJ sehat malam, sehat malam kami nak dengar lagu Rindunya Rindu Bafik Syazwan. Salah nama ya. Munada lah. Okey, katanya hiburan semua sahabat dan pendengar radio Sawak FM, dipermudahkan segala urusan kita DJ. Thank you so much. Halo, biar-biar sama-sama. Mazai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Lim, selamat tugas malam tu. Best sejuk tak malam tu bang? Aduh. Eh. Oh, kami hujan petang tadi, tahu berderok, tidur malam tu katanya. Mun tidur. Ini tak dengar radio, mun tidur. Nak request lagu lo DJ katanya romantis dari Ameng Spring. Mun ada lah katanya, saya ajak. Terima kasih yang sentiasa happy. InsyaAllah mudah-mudahan kita kena happy selalu. Mun kita nak menghiburkan kita si happy, kenapa? Okay. Apa-apa pun kita teruskan. Sebab raya dah tinggal beberapa hari lagi, raya haji. Dan kita akan bercuti. Oh, masa tu punya cuti sekolah bah. Siapa-siapa ada plan bercuti ke sini-sini, cadangan untuk bercuti-cuti sini-sini, kita letakkan di apa nama, di ruangan komen ya, supaya kita boleh kongsikan sini kita bercuti apa yang semua nak. Betul sih. Alright, kita teruskan hiburan kita sebelum berita pukul 10 tepat malam tu. Berita ringkas dari Sarawak FM, kita teruskan dengan Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Oh, Siti.
0: Hei, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dah kena bahnu nak, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh, aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu, kita happy.

0: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan. Geng, kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Pukul 10 malam.

Spectra, music tanpa batasan. Okay, assalamualaikum. Selamat malam kita orang yang masih bersama kami dari pukul 9 tadi. Terima kasih banyak, dan yang baru-baru ikut kami, kita boleh ikuti kami juga di FB Rasmi Sarawak FM. Kita boleh ikuti kami di RTM Klik juga di telefon bimbit kita. Mun kita dah install, kita dah buat turunkan aplikasi RTM Klik ke telefon kita orang. Dan di sini-sini kita boleh dengar. Dan kita masih berlama lagi. Berapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha kita. Dan selamat menyambut kita orang. Semoga hari ya kelak membawa keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan buat kita orang semua sekeluarga. Dan bagi yang kami tahu dan sebab cuti sekolah, ramai yang terus balik ke kampung panjang cuti time tu. Dan berhati-hati di jalan raya bagi yang pulang ke kampung, dan luangkan masa bersama keluarga yang tersayang di kampung. InsyaAllah mudah-mudahan kita orang bahagia sama-sama di dalam kehidupan kita sepanjang umur. Dan kita teruskan di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu dengan jam yang kedua tu. Kita mulakan dengan lagu apa? Lagu Bintang. Boleh. Lagu Bintang dari versi Tajul Hakim Rosli dan Afiq Syazwan untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, Gatra Music Tanpa Batasan. Kita dah di jam 10.21 minit malam dan kita akan terus bergatra sampai pukul 12.30 malam. Terima kasih bagi kita orang yang masih sama-sama bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu dengan lagu-lagu hiburan kita sambil kita berkongsi info, apa-apa info yang perlu kita bekah dan kita ambil tahu dalam kehidupan seharian kita. Dan kita esok dah hari Isnin. Sibuk rasa hujung minggu dah habis saja hujung minggu. Hari itu hari Minggu. Kami akan bersiarkan hari Minggu, hari Selasa dengan hari Jumaat seperti biasa di dalam seminggu. Dan kita orang yang mengikuti kami terus, terima kasih banyak kerana terus bersama dalam Sawak FM. Dan kita mainkan sikit lagi lagu raya. Mood raya dah sebenarnya kita tu. Selamat ibah raya haji.

0: Aku dah kata jangan, jangan. Tapi kau masih nak buat juga. Aku dah kata jangan.
1: Sakit, Mak. Maaf, Mak.
2: Sayangi kami, lindungi kami. Kami bukanlah untuk dikasari. Kami hanya

0: Jalan Raya. Satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, kita di Gatra kembali kita bersama kita orang Halim di situ di Konti Sarawak FM bersama Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 tadi sampai 12 tengah malam tu dah di jam yang ketiga kita. Masih lagi kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan kita orang semua. Kami nyusun ajak kerja kami. Diharap kita orang dah terhibur malam tu. Dan masih lagi bersama kami, terus bersama Sarawak FM sehati sejiwa. Kita teruskan jam yang ketiga kita. Kita buka cerita dengan Dendang Perantau P. Ramli. Okay. Untuk dah maintainkan mood raya dalam kita berhibur, kita maintain mood raya. Esok banyak barang nak disediakan untuk raya. Sebab musim cuti sekolah, semua anak-anak ada di rumah, semua keluarga ada berkumpul. InsyaAllah untuk raya, sambutan raya tahun hari itu, tahun itu. Dan kita pastinya akan meriah. So kita Dendang kan kawan-kawan perantau yang saya dapat balik ke rumah. Dengarkan P. Ramli di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom.

Okey, Seribu Bintang, Eliketz, permintaan sahabat kita di ruangan komen tadi yang dibaca kami tadi. Tu hiburan malam tu katanya. Dan semoga terhibur, semoga sahabat kita yang senang hati, puas hati lagunya dimain kata dirinya. Nah. Dan kita teruskan hiburan kita atas permintaan ramai, setidaknya minta kita malam tu berdangdut. Okey. Dan kita teruskan kata muzik tanpa batasan, yang penting kita orang happy. Betul sih? Betul. Okey, kita dengarkan sakitnya tu di sini, Pak. Untuk hiburan di Katra, muzik tanpa batasan.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Hey, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dah kena bah nunan, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh.

0: Music tanpa batasan.
1: Okey, baru lepas ni kita dengan Mawat, lagu Dayang Bintang, lagu popular di tanah Sarawak kini tu. Dan Dayang Bintang, lagu Bahasa Iban, untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan. Diharap kita orang dah terhibur setakat tu. Dalam kita ada kurang dari 30 minit lagi untuk kita menutup tirai Gatra kita, tapi sebentar ya kita hiburkan, kita tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita lagi untuk berhibur malam tu di rumahnya sebelum esok turun bekerja, dan mungkin masih sedang membuat persiapan untuk menghadapi hari raya Aidiladha kelak. Sida adanya namolah kelupis, adanya molah ketupat, adanya molah bercari buluh lemang, sida cari buluh lemang malam nanti. Okey, apa kemas rumah apa indah semua. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music tanpa batasan dengan Bruno Mars, Rich It All, untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan.

Okey, cukuplah rasanya kita di melayan lagu-lagu 60-an. Rindu juga kan, kadang-kadang kita melayan lagu-lagu macam ni. Nah, bergoyang-bergoyang kita. Kita sih mau bergoyang, punya akan otomatik bergoyang tau sih. Bila dengar lagu-lagu rentak zaman ya ta. Nah, macam lah bestnya nak mood kita pun jadi nak tu. Tapi malangnya masa mencemburui kita. Kita tinggal beberapa minitnya lagi dan tiba masa untuk kami mengundur diri, minta undur diri untuk malam minggu atau esok hari Senin awal lagi kita nak bekerja balik dan diharap kita orang dah terhibur sepanjang bersiaran kami dari pukul 9 sampai pukul 12 tengah malam tu. Dan apa-apa kesilapan, ketelanjuran kata-kata, mohon ampun daripada kita orang. Dan diharap mana-mana yang sempat untuk kami putarkan lagu permintaan kita orang, mungkin insyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang kami akan putarkan. Okey, kami ingat nama-nama yang belum sempat kami bolah ya. Dan dengan ya, kami tinggalkan kita dengan sebuah lagu pakai berilek-rilek diri kita ya. Kita tinggalkan Sayap Ilusi untuk hiburan 3 Tra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum dari kami. Selamat malam semua.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Dua belas tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kepercayaan itu mahal. Setuju sih? Mu nanya beda, beda menang setuju benar. Kepercayaannya mahal. Once orang hilang percaya dengan kita, ibu hajak lah. Apa nak dipadah dengan kita, apa yang dipadah kita, toknya susah nak percaya. Ibu kata Yagi, nya susah nak nerima. Ibu kata Yagi, dalam palaknya terus fikir benda yang negatif lah. So apa? Nya dah hilang kepercayaan terhadap kita. Jadi sebab ya adik kakak semua, bila ada orang dah beri amanah dengan kita, beri kepercayaan dengan kita, sebaiknya kita cuba sebaik mungkin untuk jaga dan pelihara kepercayaannya. Sebab sekalinya rosak, sekalinya runtuh, susah kita nak ambil balik. Nya ibarat senang lah, macam kaca nak oh. Gelas kaca kah, cermin kaca kah. Once nya dah retak, dah pecah, kita nak cantumkannya balik pun mungkin boleh cantum, tapi nyasi akan sama macam sebelumnya. And kita nak makai lagi pun, entah-entah nak dipegang kita pun akan pecah balik. Sebab ialah pentingnya adik kakak, bila dah ada kepercayaan daripada orang, daripada amanah yang orang beri, sebaiknya kita jaga sebaik mungkin. Berlaku jujur, be transparent, jangan menipu, jangan pecahkan kepercayaan orang terhadap kita. Kita jaga bagus-bagus. So oleh itu adik kakak, untuk hari itu berpegang dengan tiga prinsip tu. Kepercayaan itu mahal. Mun orang lain mulah benda kedaya dengan kita pun, kita akan mulah benda yang sama. Kita siap akan percaya dengannya. Sama juga dengan kita. Kita pun yang kena jaga amanah, tanggungjawab yang orang dah beri, kepercayaan orang yang dah beri. Oh, jadi adik kakak semua, mulai hari itu, apa je amanah, mun rasanya tiap ada benda yang kita macam tipu-tipu dengan orang, berterus terang. Memangnya akan kata orang merosakkan kepercayaannya, tapi walaupun macamnya, kita cuba untuk berlaku jujur di mana untuk memulihkan kepercayaannya lagi. Sebab bukan senang orang nak percaya dengan kita. Jadi bila orang dah merik ya, kita mesti buat sehabis baik. Ingat ya, jaga amanah, jaga kepercayaan, walaupun benda yang hanyalah benda yang kecil. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa tak? Trok habar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Gila kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: Duit
1: pitok
0: ya, kipas. Nak tepi apa? Pakai apa?
1: Pakai cucuk badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM

Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejuk.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Episode iTech hari ini, Xbox Mode diberikan kepada lebih banyak peranti Windows 11.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into
5: iTech.
2: Yo, hi, hello guys. Microsoft mula melancarkan Xbox Mode pada pengguna Windows 11 ke beberapa lagi pasaran dengan ia disokong pada PC desktop, komputer riba dan konsol mudah alih. Pelancaran berlaku secara berperingkat dalam beberapa minggu. Jadi Xbox Mode sebelum ini dikenali sebagai Xbox Full Screen Experience, menjadi PC lebih mirip sebuah konsol Xbox dengan ia direka untuk digunakan bersama alat kawalan permainan. Dengan ini, antara muka pengalaman Xbox adalah seragam di PC, konsol dan konsol mudah alih. Sebelum ini, Xbox Mode hanya diberikan pada konsol mudah alih seperti ROG Xbox Elite dan Legion Go. Dengan ia dikembangkan lebih banyak kepada PC, Microsoft ingin kembali menjadikan Windows platform gaming pilihan kerana mula menerima tekanan daripada Steam OS. Untuk menggunakan Xbox Mode, sila kemaskini Windows 11 anda ke versi terkini. Jadi, apa pendapat anda? Kongsikan pendapat anda di facebook.com/srawfm dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita konsol terkini, guys.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Siti.
1: Oi, sampai juga nyaman tetap. Tapi lepas ni lah, aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.

0: Adek, suka hati yang nyomong uang cahaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal buka cermin motor tu, Dek. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Hati lah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati ajak.
0: Dia kah? Ha?
1: Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang muras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang muras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
0: Bukannya ajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh mudah penyakit. Kita
1: tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Mau dipuji bersih negeri kita tu. Alu tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

pada yang datang dengan syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: nanti salam. Assalamualaikum.
1: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: بسم الله وصلت على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pesanan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan berzikirlah akan menenangkan hati. Dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan musibah kesempitan wang, ada sahabat sahabat kita yang diuji dengan musibah kehilangan orang kesayangan. Makanya berdepan dengan segala bentuk musibah ini, maka marilah kita ajak diri kita, tuan-tuan puan-puan, saya seru diri saya yang pertama dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah zikir dengan zikir yang diajarkan oleh ulama, dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita minta dengan Allah supaya Allah limpahkan ketenangan dalam hati kita, ke dalam diri kita, bukan sekadar kita tuan-tuan puan-puan, bahkan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita ni tuan-tuan puan-puan, kita jangan tamak, kita jangan hanya pedulikan diri kita, tapi jangan kita lupa untuk ajak orang-orang di sekeliling kita. Makanya perbanyakkan zikir, banyak zikir yang diajarkan oleh ulama, antaranya kita boleh bertahlil, kita boleh membaca la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, ataupun kita boleh bertasbih tuan-tuan puan-puan, kita boleh baca subhanallah subhanallah, atau kita boleh bertahmid, kita memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah alhamdulillah dan sebagainya, ataupun kita boleh berselawat. Yang pastinya bila berdepan dengan musibah, kita kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketenangan, Allah mengeluarkan kita daripada kesempitan, Allah menunjukkan kepada kita jalan keluar daripada kebuntuan, dan akhir sekali Allah menjadikan kita hamba yang paling bersyukur di atas segala musibah yang melanda dalam kehidupan yang sedang kita lalui pada hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, teruskan kesetiaan anda bersama dengan radio kesayangan ini. Mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kita, bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar, #penyiaranjakim.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu hari ini kita akan merenungi satu ayat yang penuh dengan pengajaran tentang hubungan kita dengan Allah, tentang doa dan tentang petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayat ini sangat bertepatan dalam kehidupan seharian kita, terutama ketika kita merasa jauh atau kesulitan dalam berdoa. Mari kita menelusuri surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Pendengar yang dihormati, ayat ini bermula dengan perkataan yang sangat menyentuh hati bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa inni qarib, aku sentiasa hampir ataupun dekat. Bukan hanya dekat dalam konsep, tetapi dekat dalam makna sebenar. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap isi hati kita, Allah Maha mendengar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah bukan sekadar dekat secara fizikal, tetapi Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap permintaan dan doa yang kita hantar kepadanya pasti tidak akan diabaikan. Seterusnya, ayat ini juga memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa hamba-Nya yang memohon kepadanya. Uji budawata da'i idza da'an. Tetapi penting untuk diingat, doa yang diterima adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Di sini Allah memberi kita peluang untuk berkomunikasi dengannya secara langsung dengan penuh keyakinan dan pengharapan yang dituju kepadanya. Selain itu, Allah tidak hanya memberitahu kita untuk berdoa, tetapi juga untuk menyahut seruannya. Ini bermaksud doa itu bukan sekadar perkataan yang kita ucapkan, tetapi ia harus disertai dengan ketaatan dan keimanan. Allah ingin kita mengikuti perintahnya dan dengan itu kita akan menerima petunjuknya. Tafsir Ma'arif Al-Quran menyatakan bahawa hanya dengan mengikuti seruan Allah dan beriman kepadanya, kita akan memperoleh hidayah dan bimbingan yang sejati. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dan mendengar doa kita. Jangan pernah merasa Allah jauh atau tidak peduli. Allah sentiasa siap untuk menjawab doa kita dengan syarat kita juga mendekatkan diri kepadanya dengan iman dan taat. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak akan ilmu yang telah disampaikan. Semoga setiap kata yang dilontarkan memberi manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada katra dengan sos masam manis layan.

bermula lagi hari ini hari baru. Tak sama macam semalam. Juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah. Dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentak. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM sihati sejiwa.

Rizky Fabian dengan lagu Makna Cinta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Halo, halo, halo. Okay, Jai bersama-sama dengan kita orang kini itu penerbangan solo nampak gayanya untuk Lesi hari itu. Hari yang ke-25 dalam bulan Mei tahun 2026. Bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Isnin hari itu. Semoga kita terus bersemangat lah nak. Oh, yang pergi kerja kita ucapkan selamat bertugas lah untuk kita dan selamat dalam perjalanan. Ataupun ada yang ambil cuti juga bersebenar dengan cuti sekolah waktu tu, cuti pertengahan nak. Oh, ucapkan selamat bercuti lah untuk semua. Dan apa yang kami harapkan, semoga untuk hari itu dipermudahkanlah segala urusan kita, insyaAllah. Dan untuk jam yang pertama atau kelak, seperti biasa 6.30 minit pagi kita ada Aura Pagi, dan juga akan disusuli pada pukul 6.45 minit pagi talian khidmat berita keluarga. Namun apa yang kami nak kongsikan di awal tu, malam tadi mungkin kita nangga untuk perkembangan terkini GSF 2.0. Seramai 28 aktivis Malaysia selamat tiba di KLIA dan Nasi Datuk menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang selamat tiba di KLIA malam tadi selepas ditahan oleh tentera Israel. Dan setidaknya pulang melalui penerbangan dari Istanbul transit di Dubai sebelum mendarat di KLIA Terminal 1 sekitar pukul 9.30 malam tadi. Dan kepulangan setidaknya disambut oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bersama lebih 100 ahli keluarga dan juga penyokong Palestin. Dan suasana di balai ketibaan cukup emosional lah dengan laungan Free Palestine dan Allahu Akbar. Selain kibaran bendera Palestin juga, ramai ahli keluarga yang dilihat menangis kegembiraan, okay, dan memeluk para aktivis selepas pertemuan semula setidaknya. Cumanya ada seorang aktivis Malaysia iaitu Razman Mat Ali yang masih lagi dirawat di Istanbul akibat paru-paru bocor selepas didakwa dipukul tentera Israel. Dan sebelum itu, sebanyak 50 kapal GSF 2.0 yang ngemba 430 aktivis kemanusiaan termasuk 29 rakyat Malaysia yang dilaporkan dipintas dan juga ditahan Israel berhampiran perairan Cyprus pada 18 Mei lalu. Dan misi itu bertujuan membawa bantuan kemanusiaan dan menunjukkan solidariti kepada rakyat Gaza. Okey, sedikit perkembangan untuk GSF 2.0 yang dikongsikan untuk awal pagi tu. Okey, dan terus bersama kami di Surah FM, sehati sejiwa, teman berteman. Mudah-mudahan untuk hari tu semuanya rasa okey, walaupun ada kalanya rasa semacam si okey, tapi kita terus bangkit untuk menjadikan diri kita terus okey dan

0: kabinet tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, untuk Aura Pagi, alhamdulillah di talian sedang menanti di talian kita Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar itu?
4: Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah,
3: nampak gayanya kita pergi ke zon tengah kejap pagi tu. Okay, ke Bintulu kita bersama dengan Ustaz Muhammad Rahiman. Dan tajuk aura pagi kita, kerjalah cita-citamu dengan doa dan tawakal untuk perkongsian. Silakan Ustaz.
4: Okay, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay,
4: dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pendengar Sarawak FM dalam slot Aura pada pagi, Aura Pagi pada pagi itu. Okay, semoga kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin.
4: Okay, insyaAllah, okay, pagi itu saya akan menyampaikan sedikit tazkirah ringkas. Okay, iaitu kejarlah cita-citamu dengan doa dan tawakal. Okay. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, setiap kita manusia tu pasti mempunyai cita-cita dan impian. Okay? Ada yang ingin berjaya dalam pelajaran, ada yang ingin menjadi insan yang berguna, berjaya dalam pekerjaan, membahagiakan ibu bapa. Malah, ada juga yang bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang lebih dekat kepadanya. Okay? Jadi Islam tu si pernah melarang kita bercita-cita tinggi. Okay? Macam-macam cita-cita Islam si melarang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengajar umatnya supaya menjadi kuat, berusaha dan memberi manfaat kepada orang lain. Namun dalam kita mengejar cita-cita ya tadi, ada dua perkara yang penting yang si boleh kita tinggalkan. Okay? Yang pertamanya doa, yang keduanya tawakal. Pendengar yang dikasihi, kadang-kadang kita tu sibuk, okay, berusaha untuk mengejar cita-cita kita yang tadi, sehingga kita terlupa memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sehebat mana pun kita manusia tu tadi, semuanya tetap bergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ghafir ayat 60, waqala rabbukumud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Jadi doa itu adalah tanda pergantungan seorang hamba kepada Tuhannya. Apabila kita berdoa sebelum belajar, sebelum bekerja, sebelum menghadapi ujian ataupun membuat keputusan, itu menunjukkan kita yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka jangan malu untuk berdoa tentang cita-cita kita tadi. Mintalah kepada Allah supaya dipermudahkan jalan menuju kejayaan, diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang kuat dan rezeki yang berkat. Namun tuan-tuan dan puan-puan, doa aja tu kita si cukup. Okey? Mun tanpa usaha. Dalam Islam, tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa berbuat apa-apa. Tawakal ialah kita berusaha bersungguh-sungguh, kemudian menyerahkan keputusan kepada Allah dengan penuh redha dan yakin. Okey? Begitulah kehidupan manusia. Belajarlah bersungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas. Jangan mudah putus asa dan sentiasa memperbaiki diri. Mun gagal, jangan berhenti di saja. Maka berdoa, kadang-kadang Allah menangguhkan sesuatu kerana dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Maka janganlah kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu-Nya sangat pemalu. Okey, apabila seorang hambanya tadi mengangkat tangan, menadah tangan untuk berdoa dan minta padanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala malu apabila seorang hamba tadi menurunkan tangannya tanpa mendapat apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sifat Allah. Mun seorang hambanya tadi minta tetapi si dapat apa-apa, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat malu dengan apa yang kita minta tetapi si dapat. Jadi sebelum mengakhiri tazkirah saya pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menanam azam, berusaha dengan sungguh-sungguh, membiasakan diri kita dengan doa dan menyerahkan segala hasil tadi kepada Allah dengan penuh tawakal. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengurniakan kejayaan yang diberkati dan menjadikan kita sebagai insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ustaz. Semoga perkongsian pagi itu memberi manfaat untuk kita bersama lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: mulai.
1: Okay, bagi kita yang belum mulai untuk muat turun aplikasi MyNiz, kenalah berbuat sedemikian dengan segera nak. Rakyat digalak muat turun dan juak daftar aplikasi MyNiz. Jadi kerajaan melalui Jabatan Immigration Malaysia menggalakkanlah orang ramai untuk memuat turun dan juga mendaftar aplikasi MyNiz bagi memudahkan urusan immigration secara digital. Lebih pantaslah dan juga selamat. Dan aplikasi itu hanya merupakan sebahagian daripada inisiatif Sistem Immigration Bersepadu Kebangsaan atau NIS yang dibangunkanlah untuk meningkatkan kecekapan proses pemeriksaan immigration di pintu masuk negara. Dan melalui aplikasi MyNiz itu, pengguna boleh menjana kod QR untuk digunakan di laluan immigration terpilih seperti di bangunan Sultan Iskandar BSI, Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB, KLIA dan beberapa checkpoint utama lainnya. Dan sistem itu juga membantu mengurangkan masa menunggu dan mempercepatkan proses pemeriksaan immigration. Dan untuk rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas juga disaran mendaftar MyDigital ID kerana ia digunakanlah sebagai platform bagi log masuk tunggal pengguna warga negara Malaysia dalam aplikasi MyNiz. Dan langkah itu dapat meningkatkan keselamatan data serta juga memudahkan akses kepada perkhidmatan digital kerajaan. Dan apa kelebihan aplikasi itu? Proses immigration lebih cepat dan tanpa sentuhan fizikal, penggunaan kod QR yang mudah dan selamat, akses rekod perjalanan secara digital, pengesahan identiti yang lebih terjamin, kemudahan penggunaan melalui telefon pintar pada bila-bila masa. Dan setakat tu aplikasi MyNiz telah merekodkan ratusan ribu muat turun dan pendaftaran pengguna menunjukkan penerimaan positif masyarakat terhadap transformasi digital perkhidmatan immigration negara. Dan untuk kita orang, bolehlah muat turun aplikasi MyNiz secara percuma melalui Google Play Store dan juga Apple App Store serta mendapatkan maklumat lanjut melalui portal rasmi. Jadi bila dah ada MyNiz, dah ada MyDigital ID, senanglah nak terbang ke Borneo nak. Okay, atau dari Borneo tu nak pergi ke mana-mana?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Okay, waktu sekarang menghampiri 7 pagi dan 7 pagi kelak kita beri laluan seketika untuk utama, berita utama 7 pagi dan Jai masih lagi bersama-sama dengan kita orang sehinggalah ke pukul 10 pagi tu kelak. Okay, jadi untuk topik apa kata kita yang akan kita buat dalam jam yang ketiga kelak, kadang-kadang dalam hidup tu nak, kita selalu je fikir kita masih ada banyak masa. Banyak benda yang kita tangguh, nak minta maaf, kelak lah kata kita, nak balik jumpa keluarga pun kelak lah kata kita, nak cakap sayang pun kelak lah kata kita, banyaknya kelak. Tapi bagi tu kita nak sembang lah satu topik yang mungkin simple, mudah ringkas tapi dalam maksudnya. Kalau esok hari terakhir kita, apa perkara yang paling kita nak buat ataupun yang kita akan luahkan? Nak jumpa siapa, nak cakap apa, nak minta maaf dengan siapa, atau mungkin ada impian kecil yang masih belum sempat dibuat, ataupun apa-apalah yang kita nak kongsikan, kami nak dengarlah jawapan daripada kita. Boleh ajaklah kita santai-santai je hari Senin tu nak. Okay, di ruangan komen pun streaming secara langsung, boleh jenguk dekat Sia topik untuk apa kata kita pada edisi Isnin hari tu. Dan untuk ya, jam yang ketiga kelak kita akan kongsikan lah dan bacakan lah komen-komen yang anda tinggalkan. Jadi kita nak ke Nasional FM seketika yang disambung siang menerusi Nasional FM, berita utama 7 pagi.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okey, bagi memudahkan perancangan aktiviti seharian kita untuk hari itu, apa kata kita nak ke Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak dulu bersama dengan Fauziah yang dah pun bersedia di

0: pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di bahagian Miri, manakala di bahagian-bahagian lain, cuaca dijangkakan tiada hujan. Pada sebelah petang hingga kesejir, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kesemua bahagian. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhuram tempoh ramalan dijangkakan di antara 23 darjah Celsius dan 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih Fauziah. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
2: Terlalu bercanda keketaran.
1: Okey, menyusul dalam jam yang kedua tu, kita ada trending. Apa citra trending untuk pilihan hari Senin? Okey, terus kekal di Sarawak FM bersama kami Jai untuk hari tu penerbangan solo pagayanya. Okey, jumpa kita orang selepas tu. Jom kita akan nak kongsikan juga trending kita. Okey, dengar dulu lagu.

0: un point. Achou, achou. Ah, m-a sedat un point.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Okay, trending kita untuk hari Isnin tu. Ah, mungkin ada yang tertunggu-tunggu dengan bungkusan ataupun parcel barangnya hari tu. Gini dengan apa nama dia, tak runner yang hantar parcel kita. Okay ke sedaknya hantar barang? Asyik dicampaknya kotak kah, letaknya dengan bagus kah, diseretnya kah, macam ni kan. Oh, tu bukan apa, ada video tu, video yang tular ataupun yang trending juga tu di threads yang narik perhatian ramai lah bila seorang abang kurier tu nya maki tali untuk turunkan parcel dengan cermat ke dalam rumah pelanggannya. Abang kurier Green Flag turunkan parcel guna tali raih pujian netizen. Itu yang menjadi pilihan trending kita. Ada rakaman CCTV-nya kami kongsikan, oh, yang menonton yang nangga kita di penstriman secara langsung di Facebook Surau FM page kini itu. Bolehlah menyaksikan macam ni, rupanya menurunkan parcel yang pakai tali. Ya, siap ngembak tali gulung tu, asyik. Tali gulung putih ya, diikatnya kat parcel ya. Lepas dia turunkan parcel ya, dia putuskan tali benang ya nak, oh. Dia turunkan parcel ya, jadi parcel dia asyik terempas lah nak, oh. Rakaman CCTV tu pun dikongsi oleh pengguna Bella Dailies. Dan ramilah yang kagum sebab abang kurier tu nya si tikam, nya si campak lah parcel yang macam kebiasaan yang selalu orang komplain lah, oh. Dan menurut pemilik hantaran tu, tindakannya dibuat supaya barang pelanggan si terhempas ataupun rosak. Jadi netizen labelkan abang kurier tu sebagai Green Flag. Sebab ada rasa tanggungjawab dan amanah dalam kerjanya. Jadi antara komen daripada netizen yang mencuri perhatian, dia faham itu amanah dia, kata sidaknya. Rumah berpagar pun dia sanggup effort, ikhlas cari rezeki, sebab tu bukan sebab tu buat kerja elok. Yang antara komen-komen daripada netizen lah. Dan kata-kata netizen pun harap lebih ramailah penghantar barang ada sikap macam tu lah, terutama bila melibatkan barang mudah pecah. Dan dalam zaman orang kejar cepat nak siap kerja, tindakan kecil macam tu sebenarnya mulah pelanggan rasa lebih dihargai, tahu si. Tapi kadang-kadang nak, oh, benda paling simple, paling mudah, paling ringkas macam jaga parcel elok-elok tu pun boleh mula orang rasa respect dengan kita. Memang layaklah dipanggil Abang Kurier Green Flag. Tahniah kepada Abang Kurier tu yang sentiasa menjaga parcel dan menghantar dengan baik dan selamat, yang mendapat pujian daripada netizen. Tapi nak, oh, bila kita nerima parcel tu, ui, rasa hati kok. Seronok lah macam. Ada yang asyik sabar-sabar nak tunggu parcel sampai. Nak, oh, bila lagi parcel? Bila cek dekat Naya nak, bila nangganya pun nak perjalanan, masih lagi stuck situ berhari-hari. Tapi bila dah untuk dihantar ya, ui. Bila semangat lagi nak buka parcel, kami rasa kami bukan, kami seorang yang merasa kena ya. Mungkin kita pun sama ada. Oh. Okey, yang antara cerita yang kita kongsikanlah untuk trending kita. 7:45 pagi. Tajuk utama akhbar akan kita kongsikan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Lebih 1.5 juta jemaah dari seluruh dunia tiba di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun tok, dengan jumlah yang mengatasi statistik ketibaan antarabangsa pada tahun sebelumnya walaupun terdapat konflik berterusan di Asia Barat. Jadi selamat menunaikan ibadah haji kepada jemaah haji di seluruh dunia yang berada di tanah suci kini itu.

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, untuk tajuk utama akhbar pada pagi itu ada dua akhbar yang berada di tangan kami, Suara Sarawak dan juga Utusan Borneo. Jadi kita mulakan dengan Suara Sarawak. Sambil-sambil kita yang sedang dalam perjalanan, dalam pemanduan, yang sedang sarapan di rumah ni, oh, jom kami nak kongsikan dulu apa yang dikongsikan di muka hadapan Suara Sarawak. Maafkan kami, Aidil Syarin. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak memohon maaf kepada seluruh rakyat Sarawak kerana tidak berjaya memberi keputusan yang diharapkan ketika menentang Johor Darul Azim JDT pada final Piala Malaysia 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam kemarin. Dan beliau sangat menghargai sokongan padu rakyat Sarawak yang sanggup ke Kuala Lumpur walaupun harga tiket penerbangan sangat mahal sekarang ini. Dan sekitar 20,000 penyokong Kuching City membanjiri Stadium Malam Kelmarin. Lebih 50,000 penyokong kedua-dua pasukan hadir memberikan sokongan padu. Okey, dan berita penuhnya turut dimuatkan di muka 3, 6, 7, 20, 22 dan 24. Okey, yang lain dimuatkan dua cerita berbeza. Kuching City JDT di muka 8, jangan takut gagal di muka 10 dan 11. Untuk halaman 12, rencana ikan bandaraya sumber ekonomi baharu. Okey, dan seterusnya untuk ruangan global, tapak pembinaan runtuh, 19 dikhuatiri terperangkap tok berlaku di Manila. Okey, dan yang lainnya di ruangan sukan ataupun arena, Arena Suara Sarawak, Piala Malaysia 2026, janji kembali lebih kuat. Saya tahu satu detik boleh mengubah keseluruhan permainan dan malam ini, iaitu kemarin, ya, saya gagal untuk menghasilkannya. Saya memahami kekecewaan dan bertanggungjawab sepenuhnya. Terima kasih kepada semua yang masih memberikan sokongan dan galakkan kepada saya dalam situasi sukar ini. Kami akan kembali lebih kuat selepas ini, kata Ramadan Saifullah. Dan kelihatan hampa pemain sayap Kuching City FC, Ramadan Saifullah, tertunduk kecewa sebab gagal menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-61 ketika kedudukan masih 0-0. Okey, dan untuk Piala Dunia Sepak Takraw, pasukan Malaysia juara percuma di muka 23, JDT kekal tahta Raja Piala Malaysia di muka 20. Okey, untuk Utusan Borneo, tajuk di muka hadapan bersama Bendung Pembalakan Haram, Tok Berita dari Miri. Masyarakat perlu segera lapor kepada JHS jika mengetahui berlaku pembalakan haram di kawasan mereka. Di sudut sebelah kiri Utusan Borneo, 5 peniaga diperdaya sindiket penipuan tender tidak wujud Tok berlaku di Miri. Dan berita penuhnya di muka 2, berita kaki Utusan Borneo, program Kampung Angkat Madani disasar diperluas ke 500 kampung. Berita penuhnya di muka 2. Antara lain yang dimuatkan di ruangan dunia muka 11, AI pacu sektor pembuatan di Chongqing. BCF tonjol kejayaan keunikan budaya orang ulu di tempatan 3. Miring berpotensi diiktiraf warisan budaya tidak ketara di muka surat tempatan 4. Mengintegrasikan wanita dalam model ekonomi baharu di tempatan 6. Okey, dan untuk ruangan sukan, Usyk pertahan gelaran heavyweight petinju Ukraine. Itu catat kemenangan kontroversi ke atas Verhoeven pada pertarungan kejohanan heavyweight WBC Dunia. Lagi, Ahmad Jais tidak berpuas hati dengan kemenangan percuma. Tok, berita dari Kuala Lumpur. Okey, ya, antara yang sempat kita kongsikan lah untuk tajuk utama akhbar. Jom kita dengarkan refleksi diri. Ada, apa nama dia? Ada terkait dengan tajuk apa kata kita pada pagi, Tok, bersama dengan Madam Lisa Poli.
0: wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Madam doakan hari itu semua diberi keberkatan dan keramatan. Sebab biarlah oh, adik kakak semua, kita apa aja yang kita pola hari itu nak set dalam minda kita, dalam mindset kita, apa yang aku boleh pola hari itu, apa benda yang aku harus hargai hari itu. Sebab apa? Kita tu manusia mudah lupa. Kadang-kadang bukannya kadang-kadang lah, selalu juga. Nah, oh, bila kita mikir, esok ada lagi. Minggu depan nak jumpa lagi.

Datuk nak mensia-siakan apa yang dah ada. Sik menghargai. Bukan nak kata sik menghargai. Boleh nak banding diri pun dengan orang lain. Boleh banding pasangan kita dengan pasangan orang lain. Dolimah, cuba kau nak anggap bini si Dol ya. Balah kau kedai yang nak pandai bermasak, pandai berkemas rumah. Udahnya membandingkan. Apa nak dipotong?

dalam medan pun juga. Hari tu, kita bayangkanlah ho, untuk dah hari terakhir. Apa benda yang kita nak polah? Apa benda yang kita nak hargai? Apa benda yang kita mau ubah? Supaya hidup kita hari tu bukan hidup yang sia-sia, si rasa disia-siakan. Bukan kita nak kelakar hal kita pun saja, oh, tapi dengan

Ibarat kata macam lilin bah. Bila karan sedar petang peti je hari kita makin lilin ni. Arum pula makin kecil lilinnya, makinnya banyak benda nak dipolah kita. Apa kita tek?

luputkan masaya. Oh, bayangkan bahawa muntuk hari tahir, apa yang aku nak ubah, apa yang aku nak ambil tindakan. Okey, kabar-kabar, so refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Okey, jom buat komen di penstriman secara langsung untuk tajuk apa kata kita amun esok hari terakhir kita. Apa perkara yang paling kita nak polah ataupun kita luahkan. Bagi tu kami ajukan soalan yang mengajak kita berfikirlah. Kadang-kadang kita tu memang terlalu sibuk nak kejar masa, kejar rutin kita sampai lupa kita nak menghargai orang yang berada di sekeliling kita. Jadi bagi tu simuklah nak serius. Mungkin ada yang kita nak luahkan ataupun ada impian kecil yang masih belum tercapai atau perkara spontan yang tak ingin kita nak pola, jemput ajak komen di ruangan komen penstriman secara langsung untuk tugasan Jai pagi tu. Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi dan 8 pagi kita beri laluan seketika untuk menyiarkan berita ringkas. Okay? Dan kita akan kembali dalam jam yang ketiga dan jam yang terakhir kelak. Terus kekal di Sarawak FM, sahaja sejuk #gangpagikita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin dan lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan misi global Sumut Flotilla GSF 2.0. Demikian dinyatakan Chief de Mission Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman. Jelas beliau, misi tersebut berjaya memecahkan tempoh propaganda rejim Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Ia susulan capaian dan pelibatan kandungan di platform media sosial rasmi Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion dan lebih 20 ribu artikel dalam talian di seluruh dunia dalam tempoh 10 hari selepas insiden tersebut. Kementerian Pendidikan akan terus memberi sokongan kepada pelajar tingkatan 6 walaupun program pra-universiti selepas ini akan dikendali Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata keputusan itu diambil susulan semua program pra-universiti akan diselia oleh KPT. Beliau akan mengingati dan merindui pelajar-pelajar tingkatan 6 yang disifatkannya sangat berdedikasi dan sentiasa mendukung aspirasi pendidikan negara. Semua urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian ditangguhkan berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios dan rakan niaga JPJ iaitu MyEG serta eAuto Senyam Berhad. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah. Kejadian berlaku selepas bot penyelamat yang sedang diturunkan dari platform bersama mereka ke laut susulan tali cangkuk yang dipasang tercabut. Insiden berkenaan terjadi ketika mereka menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan. Kematian pekerja tersebut disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgu ketika